0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan, tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis dan direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi
2: tidak berhenti. Dengan pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Jawa Tengah?
3: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Moga bisa kesini lagi.
2: Amin. Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari AB Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
5: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
6: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
5: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.

0: pendidikan maupun di...
1: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
2: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
1: Diketahui keberhasilan dari program Presiden selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara AM, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
4: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
5: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP,

Dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program Bedah Rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk perak putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari tekball dan karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio, dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif, namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari jalan flyover, yakni dari Power yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSNS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antem Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rri programa3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Aku, Buah Pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
2: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, musik informasi kami hadirkan untuk Anda di pagi ini hingga nanti di pukul 11, menemani pendengar semuanya di tengah menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari Senin 21 September 2026. Memulai semua tugas Anda tentu dengan pekerjaan yang menumpuk, tetapi tetap semangat, dan lagu-lagu juga berbagai informasi kami hadirkan untuk pendengar menyemangati Anda di hari ini dalam menjalankan tugas dan pekerjaan Anda.

0: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Deterjen Rose 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon dan saudara, kembali musik dan informasi menemani Anda di pagi jelang siang. Dan di tengah Anda menjalankan aktivitas, semoga gelog hiburan juga informasi yang kami hadirkan bisa menyemangati Anda dalam menjalankan aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih tetap stay tune bersama kami, bahkan Anda yang dari pukul 5 pagi sudah bersama Pro 1 RRI Ambon. Informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar. Untuk diketahui bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis laporan informasi peringatan dini potensi gelombang tinggi yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah perairan di Indonesia. Gelombang laut tersebut diperkirakan mencapai ketinggian antara 1,25 meter hingga 4,0 meter. Perakirawan BMKG mengeluarkan himbauan keselamatan ini yang ditujukan bagi seluruh pihak pelayaran, termasuk nelayan kecil, operator, kapal tongkang, kapal feri, serta masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir dan lautan. Peringatan dini ini diterbitkan pada 20 September 2026 di Jakarta dan berlaku efektif mulai tanggal 21 September 2026 pukul 7 WIB hingga 24 September 2026 pukul 7 WIB. Potensi gelombang tinggi hingga 4,0 meter diperkirakan terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung serta Samudra Hindia Selatan Banten hingga NTT. Sementara itu gelombang sedang berkisar 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi menerjang wilayah seperti Selat Malaka, Laut Jawa, Laut Flores, Selat Makassar, Laut Maluku, Laut Banda, Laut Arafuru hingga Samudra Pasifik Utara Papua. BMKG menyarankan para pengguna transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan. Perahu nelayan berisiko tinggi apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter. Kapal tongkang berisiko jika angin mencapai 16 knot dan gelombang 1,5 meter, sedangkan kapal feri berisiko saat angin bertiup 21 knot dengan ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan berdaya

Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari, dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

0: sayur di pasar semahal-mahal lawang. Cili deng bawang jual sing turun-turun harga ini.
1: Nah bagaimana lah mama? Suhu satu minggu ini kapal kargo sih bisa sandar di pelabuhan Sudarso. Omo di luar su capai 3 meter, pasokan barang dari luar pulau sih bisa masuk.
0: Barang su mahal begini, baru itu orang jual buang-buang nasi sisa dikering lagi. Sayangin.

Pendengar Anda terus bersama kami di saat ini menemani Anda di tengah menjalankan tugas dan aktivitas Anda. Dan informasi selanjutnya, saudara, kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Untuk diketahui, saudara, bahwa Kota Ambon diusulkan menjadi lokasi penyelenggaraan kejuaraan nasional Kejurnas Selam pada 2028. Usulan tersebut disampaikan dan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas setelah pelaksanaan Kejurnas Selam Piala Panglima TNI 2026 di perairan Ambon mendapat respons positif dari para peserta. Dan Kodairal 9 mengatakan kondisi perairan Ambon memiliki karakteristik yang mendukung pelaksanaan kejuaraan selam tingkat nasional. Sejumlah peserta yang baru pertama kali berlomba di perairan Teluk Dalam Ambon juga mengaku terkesan dengan lokasi pertandingan. Dan Kodairal 9 berharap kejuaraan selam di Ambon tidak hanya dilaksanakan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Agenda tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi kegiatan tahunan dengan cakupan peserta yang semakin luas. Selain mendukung perkembangan olahraga, penyelenggaraan kejuaraan selam di Ambon dinilai dapat memperkenalkan potensi wisata Bahari Maluku. Kehadiran atlet dan peserta dari berbagai daerah menjadi kesempatan untuk memperluas promosi destinasi bahari di daerah ini. Sementara itu, saudara, Sekretaris Daerah Maluku Sedali I mengapresiasi penyelenggaraan Kejurnas Selam Piala Panglima TNI 2026 yang turut memperkenalkan potensi wisata Bahari Maluku. Menurutnya, kegiatan olahraga dapat menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Dan saudara, sampai di sini juga saya Dea menemani Anda. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Dan acara-acara selanjutnya pendengar, Anda akan bersama rekan kami yang lain menemani pendengar hingga tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Dea pamit, selamat siang, selamat menjalankan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Pemerintah Provinsi Maluku menuntut rekonstruksi dan penataan ulang tapal batas Taman Nasional Manusela di Pulau Seram. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menilai penetapan batas kawasan konservasi oleh pemerintah pusat merangsek masuk pemukiman dan mempersempit ruang hidup masyarakat adat. Ketidakjelasan penetapan zona konservasi ini berdampak pada kriminalisasi aktivitas ekonomi tradisional warga seperti berkebun, berburu dan juga memanen sagu. Tak hanya itu, aturan ketat zonasi Taman Nasional juga menghambat pembangunan fasilitas dasar seperti akses jalan, sarana kesehatan dan sekolah di desa-desa penyangga pedalaman. Di hadapan Komisi 2 DPR RI dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Hendrik menegaskan pentingnya mengambil pendekatan yang seimbang antara kelestarian alam dan kesejahteraan warga lokal. Pemprov Maluku bersama Komisi 3 DPRD Maluku mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengukuran ulang batas kawasan secara partisipatif serta memberikan akses kelola legal bagi masyarakat adat melalui skema perhutanan sosial atau zonasi khusus.
1: Sekian Cek Fakta.

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di jumpa saat ini pendengar Halo RRI edisi Senin 21 September 2026. Saya Josori bersama Anda di saat ini pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung boleh, saya nantikan Anda di sini dalam rangkaian acara kami untuk Anda ya. Halo RRI akan hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11. Dan Anda yang ingin menyampaikan keluhan, aspirasi Anda boleh aja bersama dengan kami di sini. Dan kami akan mencoba untuk meneruskan ke pihak terkait. Boleh silakan pendengar di 0813-5624-5886 untuk nomor WhatsApp-nya. Nomor telepon di 0911-383-4921. Dan berbicara mengenai pelayanan publik, mungkin ada hal-hal yang Anda sangat butuh sekali untuk pelayanan dari pihak terkait, entah itu air bersih, sarana-prasarana, dan lain sebagainya. Keluhan Anda terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi, boleh di nomor telepon yang kami siapkan untuk Anda, dan kami akan mencoba menghubungi narasumber untuk mengulas atau menjawab permasalahan yang Anda sampaikan dengan kami di Halo RRI edisi hari ini pendengar Senin 21 September 2026. Dan saya Josri bersama dengan Anda ke depan.

0911-383-4921. Pendengar, saya nantikan Anda di nomor telepon tersebut. Silakan untuk Anda yang mau berbagi atau melaporkan, memberikan gambaran juga boleh dengan kami di sini mengenai pelayanan publik yang memang butuh sentuhan dari pihak terkait. Entah itu sarana air bersih yang memang di kondisi saat ini air bersih tidak sebanyak waktu sebelumnya ya, karena kemarau panjang hingga saat ini masih terasa hampir seluruh wilayah, dan ini berimbas juga pada air bersih yang terasa mulai berkurang debitnya. Banyak yang memilih untuk mencuci pakaian misalnya di sungai di sekitar rumah, bahkan yang agak jauh juga memilih untuk mencuci pakaian di sungai, karena mencuci membutuhkan air yang agak banyak begitu pendengar. Belum lagi masak MCK lah ya gitu. Bagaimana untuk lingkungan Anda sendiri, apakah air bersih juga lancar atau agak tersendat? Boleh dengan kami pendengar di 0911-383-4921. Kami temani Anda di Halo RRI saat ini.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

pendengar Pro 1 RRI Ambon, apa kabarnya nih? Masih pada semangat kan? Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, Alfamidi mau kasih promo HAP, hemat satu pekan. Promo HAP minggu ini ada Shinji Body Wash Kirei, Matsu, Kensho, Sakura 380 gram, seharga Rp17.900 dari Rp27.500. Tersedia juga varian Sakura, Kirei, Matsu 725 gram, seharga Rp32.900. Kaluli Choco Master, Nutok Pekan Stik 60 mili, promo beli 2 gratis 1. Bebelak 1 plus madu, vanilla box 1 kg, seharga Rp181.000 dari Rp184.500. Kristalin air mineral botol 600 mili, seharga Rp2.900 dari Rp3.500. Dan varian 1.500 mili, Rp5.900. Para pisau serasa stroberi dan coklat 72 gram, seharga Rp10.000 dari Rp12.900. Dengan isi lebih banyak 40%. Sweetie Silver Max Pro Pen M60, L54, XL42, seharga Rp99.900 dari Rp104.900. Serta Gentle Gen Liquid Deterjen 700 gram, semua varian seharga Rp14.500 dari Rp19.900. Gimana? Hemat banget kan? Yuk langsung kunjungi toko Alfamidi terdekat kamu. Kalau mager, belanjanya pakai Midi Sim aja ya. Tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Silahkan mendengar di 0911-383-4921. Saya nantikan Anda yang mau bergabung dengan kami di sini, pendengar Halo RRI, yang hadir untuk Anda setiap Senin, Rabu, dan Jumat, menerima semua laporan atau aduan atau juga hal-hal yang ingin Anda sampaikan demi pelayanan publik yang lebih baik di nomor telepon 0911-383-4921 atau di nomor WhatsApp kami, pendengar, silahkan 0813-5624-5886. Anda yang ingin memberikan apresiasi juga boleh, karena setiap harapan pastinya juga ada progresnya ya. Beberapa pihak juga sudah melakukan hal yang baik untuk memberikan pelayanan demi kepuasan dari pelanggan misalnya.

Setiap orang punya kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Perempuan dan laki-laki bersama-sama memiliki peran penting dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih tinggi. Kesetaraan adalah tentang kesempatan yang adil, penghargaan yang sama, dan ruang untuk berkembang. Mari bangun lingkungan yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berkontribusi sesuai kemampuan. Setara dalam kesempatan, bersama dalam kemajuan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mereka, terima kasih Anda bersama kami di saat ini. Halo RRI. Nanti juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari berikutnya, Rabu dan Jumat setiap minggu, Senin, Rabu, Jumat di Halo RRI. Untuk Anda yang ingin menyampaikan hal-hal yang perlu ditangani atau diperbaiki, boleh ya di nomor yang kami siapkan untuk Anda. Demikian untuk hari ini, Halo RRI, dan tentunya kami akan lanjutkan sajian ini ke depan hingga malam nanti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, hiburan dan juga informasi kami hadirkan untuk Anda di jumpa saat ini. Pendengar, dan kita lihat mengenai perkembangan yang ada kali ini mengenai Duta DPD RI Maluku yang menyuarakan ketidakadilan sosial dan pembangunan. Pendengar, elemen masyarakat dari kawasan timur Indonesia menyuarakan aspirasi terkait pemerataan pembangunan dan keadilan sosial kepada pemerintah pusat ya. Usulan tersebut ini disampaikan untuk memastikan kebijakan nasional lebih memprioritaskan wilayah kepulauan. Nah, PLT Kepala Kantor Sekretariat DPD RI Ma'anawiya Sangaji menyampaikan komitmennya untuk mendukung dan memfasilitasi setiap masukan dari daerah. Pihaknya berjanji ya untuk mengawal usulan tersebut agar masuk dalam kebijakan nasional.

Indonesia bukan hanya tentang luas wilayah dan banyaknya pulau. Indonesia adalah tentang kita, tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, tentang bagaimana kita saling menghormati, tentang gotong royong, kepedulian, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa dan keyakinan, tetapi kita tetap memiliki satu rumah, Indonesia. Mari rawat nilai-nilai keindonesiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, menghargai sesama, membantu yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga persatuan.

Sekolah Garuda, tempat tumbuhnya generasi yang berani bermimpi dan siap melangkah menuju masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengembangkan kreativitas, menjalin persahabatan, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah Garuda hadir untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengenali potensi, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju cita-cita. Mari terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.

Bertempat di halaman parkir Balai Kota Ambon ya, Sekretaris Kota Ambon Robi Sapulete memimpin apel pegawai di hari ini, Senin 21 September 2026. Dalam apel tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan sosial dari PT Pertamina Patraniaga Wayame dan Basnas Kota Ambon kepada korban kebakaran Negeri Batu Merah. Nah, Sekot Ambon Robi Sapulete dalam arahannya mengatakan bahwa pemerintah Kota Ambon mengapresiasi kolaborasi Pentahelix PT Pertamina Wayame bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ambon dalam penanganan tanggap darurat sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak kebakaran permukiman di kawasan Batu Merah atau Hatogau. Mewakili pemerintah Kota Ambon, Sikot juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pertamina yang telah mengambil bagian dalam membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana kebakaran.

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan, tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan, tetap satu Indonesia.

pendengar Anda, saatnya kami hadirkan informasi olahraga terangkum dalam dinamika olahraga siang ini pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Robbie yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Robby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Robby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Robby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Robby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There'll be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyamak kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Liliana Dea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
3: Long way until here, but we will enjoy that for sure.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini, cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Leika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Leika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Leika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Leika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non teknis, karena menurutnya koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok dan pihak tuan rumah terus dilakukan, dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet Wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia

0: membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 km dalam 17 hari terakhir dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Mark Klok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Kita tahu persiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capai, walaupun jauh, walaupun fasilitas uang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat cundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Memang pertama kita di malam hari juga Persiba juga pasti adaptasi berbeda dan kita mengalami kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol dan saya pikir ini membuat kita semakin makin tertekan dan kita tidak bisa cetak gol di awal game gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti, tapi mungkin masih bisa. Sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara mereka bermain sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kamu sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengawasi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Akhima.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat 3 poin, kita nggak dapat 3 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nanti akan dievaluasi. Buat tim main luar biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya, dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bagus, kita harap ini juga sudah kompak. Mungkin soal kecil lagi, dan semoga berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap. Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick. Kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya. Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi. Kita nantikan dengan kaki kanan. Masuk! Gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat, menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

Pendengar bersama kami Pro 1 RRI Ambon, sejumlah informasi bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Kita lihat yang ada kali ini terkait dengan sebanyak 79 kampung nelayan Merah Putih KNMP ya, sedang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP di Provinsi Maluku. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan 2025 yang hanya mencakup dua lokasi yakni di Kabupaten Buru dan Kota Tual. Gubernur Maluku Hendra Kelawerisa menyampaikan apresiasi juga kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas peningkatan pembangunan KNMP di Maluku. Menurutnya, program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan masyarakat pesisir dan nelayan di Maluku. Nah, pendengar, pembangunan KNMP menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat nelayan di Maluku. Ia berharap bahwa program tersebut dapat memberikan manfaat bagi peningkatan aktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

0: 101 RRI Ambon.
1: Musim kemarau berkepanjangan yang melanda Kabupaten Seram bagian timur SBT memaksa warga desa administrasi Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur menempuh perjalanan sejauh 5 km ke desa Kuaos menggunakan mobil pick up demi mendapatkan air bersih. Kondisi yang telah berlangsung selama 3 bulan ini terjadi akibat mengeringnya sumur-sumur warga. Sumur yang masih menyisakan air di pesisir desa Suru tidak dapat dikonsumsi karena kondisinya yang sudah terasa payau. Salah seorang warga desa Suru, Udin Marasa Besi, menyebut desa mereka sebenarnya memiliki jaringan pipa air dari sumber pegunungan. Namun, fasilitas tersebut saat ini rusak dan bocor sehingga air mati total dan tidak lagi mengalir ke pemukiman warga. Ia menambahkan, upaya rehabilitasi jaringan pipa sempat dilakukan oleh pemerintah desa pada tahun 2024, namun pengadaan sekitar 20 batang pipa saat itu dinilai jauh dari kata cukup untuk menjangkau jarak sumber air dari gunung yang sangat jauh. Masyarakat desa Suru kini berharap Pemkab SBT dan pemerintah Provinsi Maluku turun tangan memberikan bantuan pasokan air bersih darurat sekaligus mempermanenkan perbaikan jaringan pipa pegunungan agar warga tidak terus bergantung pada sumber air dari desa tetangga.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumurai.
1: Selamat siang pendengar, bersama kami Pro 1 RRI Ambon di saat ini Lintas Seribu Pulau Korel Nusantara 3 edisi hari ini pendengar kita di Senin tanggal 21 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan untuk Anda dan kita mulai dari RRI Langgur. Bank Rakyat Indonesia bersama penyuluh perikanan Kota Tual mendistribusikan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan Kusuka kepada masyarakat pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Dusun Mangon Kota Tual. Selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
2: Bank Rakyat Indonesia BRI bersama penyuluh perikanan Kota Tual mendistribusikan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan Kusuka kepada masyarakat pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Dusun Mangon Kota Tual pada Jumat 18 September. Pendistribusian kartu tersebut merupakan bagian dari kerjasama BRI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Petugas BRI Tual Gusti Agung Yamko mengatakan, Kusuka merupakan kartu identitas pelaku usaha yang memiliki berbagai manfaat, termasuk mendukung akses pelaku usaha terhadap layanan perbankan. Menurutnya, kepemilikan Kusuka juga dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelaku usaha terhadap pembiayaan usaha.
3: Pendistribusian kartu Kusuka ini kerjasama antara BRI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini di Kota Tual, kami kerjasama dengan penyuluh. Kami mendistribusikan kartu Kusuka untuk Desa Mangon, di mana kartu Kusuka ini adalah kartu identitas nelayan. Ini banyak manfaatnya.
2: Gusti menambahkan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang membutuhkan tambahan modal dapat menghubungi BRI untuk memperoleh informasi mengenai kredit usaha rakyat KUR maupun produk pembiayaan lainnya. Selain itu, Kusuka juga dapat mendukung pelaku usaha dalam mengakses program pemerintah termasuk BBM bersubsidi untuk nelayan. Kepala Dusun Mangon Muhammad Arsad Tamnge menyambut baik pendistribusi Kusuka kepada masyarakat, mengingat sebagian besar warga setempat menggantungkan kehidupan pada sektor kelautan dan perikanan. Ia berharap perhatian pemerintah dapat terus diberikan, tidak hanya melalui kartu identitas, tetapi juga dalam pengembangan usaha nelayan dan rumput laut.
4: Kami dari masyarakat Dusun Mangon sangat berterima kasih atas kebijakan dari BRI maupun dari kelautan dan perikanan, sangat bermanfaat bagi kami. Semoga apa yang diberikan kedepannya lebih lancar dan baik.
2: Sementara itu, nelayan Dusun Mangon Salasa Tamdang mengatakan masyarakat juga membutuhkan dukungan berupa sarana penangkapan ikan yang lebih layak. Menurutnya, sebagian nelayan masih menjalankan aktivitas melaut dengan peralatan seadanya, sehingga bantuan alat tangkap diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha mereka.
5: Pemberian kartu Kusuka kami minta supaya ke depan itu ya agak bagus lah. Kita melaut ini dengan kita punya alat tangkap yang seadanya saja. Harapun supaya dari pemerintah kalau bisa ya ke depan itu bisa dilihat kita lah.
2: Dari pendistribusian Kusuka tersebut, masyarakat berharap manfaat kartu dapat diikuti dengan akses terhadap berbagai program dukungan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat Dusun Mangon mengembangkan usahanya sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan. RRI Langgur, Maya Pranira melaporkan.
1: Pendengar dari Langgur, kita ke informasi selanjutnya, kali ini dari RRI Ternate. Ratusan korban investasi bodong di Ternate datangi Polres Ternate. Mereka kesal dan melaporkan owner Sahra Berkah lantaran modal yang mereka tanam tak kunjung mendapatkan pengembalian sebagaimana yang dijanjikan. Selengkapnya dilaporkan Davi Baba.
6: Ratusan korban investasi bodong mendatangi Mapolres Ternate, Maluku Utara, menuntut uang mereka dikembalikan. Kedatangan warga ini berlangsung setelah polisi menangkap pemilik investasi Zahra Berkah Sahriani yang dilaporkan terkait dugaan penipuan investasi. Para korban yang terdiri atas member dan leader mengaku belum mendapatkan kembali dana yang mereka tanam. Mereka sebelumnya tergiur tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan berlipat ganda. Kedatangan ratusan korban sempat membuat suasana di halaman Mapolres Ternate memanas. Sejumlah warga bahkan nyaris terlibat baku hantam karena saling tuding dan menyalahkan terkait ajakan investasi tersebut.

0: Polisi yang berjaga langsung melerai kericuhan. Situasi kemudian kembali kondusif dan para korban diarahkan untuk menyampaikan laporan serta keterangan kepada penyidik. Kasat Reskrim Polres Ternate Ibtu Arif Budi Aji mengatakan polisi masih melakukan pemeriksaan dan menerima laporan dari para korban. Jumlah korban yang datang juga masih dalam pendataan.
1: Sekarang masih dalam tahap pemeriksaan dan masih tahap awal sekali, yaitu masih penerimaan laporan. Seperti untuk korban kan masih hitung, karena kan malam ini kan situasi sangat banyak ya korban kesini. Jadi kan masih kami hitung. Sementara masih dalam tahap perhitungan.
0: Arif menyebut nilai kerugian dalam perkara tersebut cukup besar. Polisi masih merinci jumlah pasti kerugian yang dialami para korban. Polisi menduga kerugian dalam kasus investasi bodong tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah korban juga diperkirakan mencapai ratusan orang yang tergabung sebagai member maupun leader. Penyidik Satreskrim Polres Ternate juga telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menangani perkara tersebut. Langkah ini dilakukan karena dugaan investasi tersebut disebut merugikan masyarakat di berbagai wilayah Maluku Utara. Sementara itu, owner investasi Zahra Berkah Sahriani masih menjalani pemeriksaan intensif setelah diamankan polisi. Pemeriksaan dilakukan menyusul laporan yang dibuat salah satu leader terkait dugaan investasi bodong tersebut. Polisi masih mendalami mekanisme investasi, jumlah dana yang dihimpun, jumlah korban, serta total kerugian dalam kasus tersebut. Davi Baba melaporkan.
2: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Wil 3.
3: Beragar kita ke informasi selanjutnya, masih bersama kami di Lintas Seribu Pulau Koril Nusantara 3. Dari Ternate kita ke RRI Bula. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri meninjau langsung dampak kekeringan di Kecamatan Bula Barat yang memicu krisis air bersih hingga berdampak pada sektor pertanian di wilayah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Yasin Kalderak.
4: Bupati Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Fahri Husni Al-Katiri meninjau langsung dampak kekeringan di Kecamatan Bula Barat. Dalam kunjungan yang dihadiri Sekretaris Daerah Aki Amahoru bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, Bupati Fahri memimpin pertemuan terbatas bersama unsur Forkopimcam Bula Barat dan sejumlah kepala desa dan perwakilan masyarakat di desa Waiketam Baru. Bupati Fahri Husni Al-Katiri berdiskusi langsung dengan para kepala desa terkait dampak kekeringan dan upaya penanganan yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah.
5: Sumur yang ada nggak bisa untuk minum ya, tapi air galon tersedia, ada ya, banyak ya. Jadi itu ada bantuan dua sumur juga tuh.
4: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten setempat Sofyan Waraia mengatakan berdasarkan laporan dari sejumlah kepala desa ada sejumlah sumur yang mengalami kekeringan sementara sebagian lainnya masih bisa dimanfaatkan untuk air bersih.
6: Lebih dari 100 sumur memang mengalami debit airnya menurun dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber air minum karena debit air menurun.
4: Sofyan Waraia memastikan upaya penanganan segera dilakukan oleh pemerintah lewat bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten setempat akan memberikan bantuan melalui program sumur bor dalam.
6: Langkah-langkah antisipasinya adalah bencana akan menurunkan programnya dalam bentuk sumur tanah dalam.
4: Selain itu, Dinas Pertanian Seram Bagian Timur juga membantu mengatasi kekeringan pada lahan-lahan pertanian melalui irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian.
3: Beragar informasi terakhir dari kami RRI Ambon, stok cabai di kota Ambon rentan terhadap gangguan produksi maupun distribusi, kendati bergantung dari pasokan di dalam daerah dan luar daerah. Informasi ini pendengar, selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
7: Stok cabai rawit yang dijual di pasar tradisional kota Ambon berasal dari sejumlah sentra produksi, baik di dalam maupun luar provinsi Maluku. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan cabai di Ambon masih bergantung pada kelancaran pasokan antar daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Tahir mengatakan, berdasarkan pantauan di Pasar Merdeka Kota Ambon, pasokan cabai dari dalam daerah antara lain berasal dari Kobi Sonta, Maluku Tengah, dan Kabupaten Buru. sementara pasokan dari luar Maluku didatangkan dari Makassar, Manado, Surabaya, dan Kupang. Menurutnya, ketergantungan terhadap daerah sentra produksi membuat ketersediaan cabai di Ambon rentan terhadap gangguan produksi maupun distribusi. Penurunan pasokan dari daerah pemasok dapat langsung memengaruhi jumlah cabai yang tersedia di pasar dan berdampak pada harga. Kadis menyebutkan, ketersediaan cabai rawit saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam jangka pendek, namun kondisinya terbatas dan rentan terhadap gangguan pasokan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pasokan dari daerah yang masih memiliki produksi untuk dapat masuk ke Ambon secara berkelanjutan.
8: Dalam rangka menjaga kesinambungan pasokan cabai rawit di Kota Ambon pada periode musim kemarau yang panjang ini, memang diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon, pemerintah daerah sentra produksi luar Maluku, Bank Indonesia, serta pelaku usaha atau distribusi pangan.
7: Kadis menambahkan, pemerintah Provinsi Maluku saat ini juga memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah dan kelompok tani di wilayah pemasok untuk memperoleh kepastian volume serta jadwal pengiriman. Informasi kebutuhan cabai di Ambon akan dikoordinasikan dengan daerah surplus apabila terindikasi terjadi kekurangan pasokan. Selain itu, Pemprov Maluku bersama Bank Indonesia tengah menyiapkan fasilitasi distribusi cabai dari daerah produksi menuju Kota Ambon. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
3: Terima kasih pendengar Anda yang mendengarkan kami di Lintas Ribu Pulau Koril Nusantara 3 edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Josrui, selamat siang.
2: Sekian Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumurage.

Ia seorang dokter. Ia seorang pejuang. Ia memahami radio. Di tengah Indonesia yang baru merdeka, Abdurrahman Saleh melihat radio bukan sekedar alat penyampai berita. Radio adalah suara yang menyatukan bangsa. 11 September 1945, ketika para tokoh radio berkumpul untuk menyatukan radio-radio perjuangan, Abdurrahman Saleh berada di tengah perjuangan itu. Ia kemudian dipercaya menjadi pemimpin umum pertama Radio Republik Indonesia. Namun, perjuangannya tidak berhenti pada berdirinya sebuah lembaga penyiaran. Ada sebuah tekad yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Bukan sekedar semboyan, tetapi sebuah janji bahwa suara Indonesia harus tetap hadir, menyampaikan informasi, menjaga semangat persatuan, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Abdurrahman Saleh, sosok yang membuktikan bahwa suara, ketika diperjuangkan dengan keberanian, dapat menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa. Sekali di udara,

Desa bukan sekedar tempat tinggal, desa adalah tempat tumbuhnya harapan, potensi, dan masa depan. Dari desa lahir hasil pertanian, dari desa tumbuh usaha-usaha kecil. Dari desa pula banyak potensi budaya dan sumber daya yang bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Karena itu, membangun Indonesia berarti juga membangun desa. Mari dukung desa agar semakin mandiri, produktif, kreatif, dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Membangun desa, menguatkan masyarakat, membangun Indonesia.

Misteri dengan lagunya keras kepala. Mereka harus hadirkan dulu untuk Anda informasi dari laman rri.co.id. Upaya Polres Bolo Selatan memburu Arif Citro Kusuma alias Sinyo akhirnya membuahkan hasil. Pria yang dikenal sebagai pemilik bos toko Nesta ditangkap setelah masuk daftar pencarian orang dalam perkara dugaan tindak pidana perlindungan konsumen. Ia diamankan di apartemen Surabaya ya di hari Kamis kemarin. Dan setelah ditangkap, Arif kemudian dibawa untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Saat ini tersangka telah ditahan di Rutan Polda Maluku untuk kepentingan penyidikan. Lengkapnya pendengar di laman rri.co.id.

sagu dan ikan, kita punya banyak. Bahkan sebagian sudah dikenal sampai ke luar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan, tetapi juga punya lebih banyak peluang.

Agar BMKG merilis laporan informasi peringatan dini potensi gelombang tinggi ya, yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah perairan di Indonesia. Dan berdasarkan informasi yang ada, Pedagar, secara umum untuk kondisi yang ada, perkiraan BMKG Rian Putra Pambudi mengeluarkan imbauan keselamatan yang ditujukan bagi seluruh pihak pelayaran termasuk nelayan kecil, operator kapal tongkang, kapal feri, serta masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan laut. Dan berdasarkan informasi yang ada, pendengar, potensi gelombang tinggi hingga 4 meter diperkirakan terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung serta Samudra Hindia Selatan Banten hingga NTT, sementara gelombang berkisar sedang 1,25 hingga 2,5 berpotensi menerjang wilayah yang masuk dalam kawasan Maluku, yakni Laut Maluku, Laut Banda, Laut Arafuru, dan ini juga meluas hingga Samudra Pasifik Utara Papua. Fenomena gelombang tinggi ini disebabkan oleh kondisi sinoptik pola angin di utara Ekuador Indonesia yang bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 sampai 25 knot.

0: Wih, ada foto aib teman sekelas nih. Posting ah, biar viral.
1: Eits, tunggu dulu, jangan asal sobar, Van.
0: Kenapa sih? Kan cuma iseng posting doang. Seru-seruan aja kok.
1: Ya ingat, banyak drama besar di medsos tuh dimulai dari kata cuman iseng loh. Sebelum klik, pakai aturan think.
0: Think? Apaan tuh?
1: Pastikan postingan kamu itu true, helpful, inspiring, necessary, dan kind. Kalau cuman bikin malu orang, mendingan dihapus deh.
0: Bener juga ya. Ya udah deh, gak jadi posting.

0: bantuan stimulus perumahan swadaya atau program bedah rumah dari kementerian di tahun 2026 ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan.
1: Umur yang ada nggak bisa untuk minum ya. Tapi ada galon tersedia, ada ya, banyak ya. Jadi itu ada bantuan dua sumur juga tuh.
2: Selamat sore pendengar, itulah ada topik yang mengisi dinamika Maluku saat ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jos Roy, inilah dinamika Maluku edisi saat ini, Senin 21 September 2026. Berita selengkapnya. Beredar kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar resmi memasuki tahapan penuntutan. Penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar telah menyerahkan tersangka berinisial SL beserta barang bukti berupa pakaian korban dan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum. Pelimpahan tahap 2 ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar Ibtu Rivaldi Said menjelaskan bahwa proses penyerahan berlangsung aman di kantor Satreskrim. Meski tersangka SL diserahkan dalam kondisi sehat secara rohani, yang bersangkutan saat ini diketahui sedang menjalani pengobatan intensif akibat penyakit TBC akut. Atas perbuatannya, SL terancam pasal berlapis terkait perlindungan anak serta kitab undang-undang hukum pidana. Dengan diterimanya pelimpahan ini, seluruh kewenangan penanganan perkara kini beralih penuh kepada Jaksa Penuntut Umum. Pihak kejaksaan selanjutnya akan menyusun berkas dakwaan dan mempersiapkan proses penuntutan sebelum kasus ini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan. Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi lonjakan bantuan bedah rumah Kementerian PKP serta menargetkan 10.000 unit rumah pada 2027. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Rauda Autana.
3: Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP terhadap kebutuhan hunian layak bagi masyarakat. Apresiasi itu menyusul peningkatan signifikan alokasi bantuan stimulus perumahan swadaya atau program bedah rumah di Maluku dari 81 unit pada 2025 menjadi 7.227 unit pada 2026. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyampaikan apresiasi tersebut setelah mengikuti rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama sejumlah kepala daerah. Lonjakan bantuan menjadi kabar baik bagi ribuan keluarga di Maluku yang masih membutuhkan hunian layak dan aman. Pemerintah Provinsi Maluku bahkan menargetkan alokasi program bedah rumah dapat meningkat hingga 10.000 unit pada 2027. Gubernur menegaskan, pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tidak semata-mata berkaitan dengan pencapaian angka bantuan, namun program tersebut harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk membantu mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Maluku.
0: Program bantuan stimulus perumahan swadaya atau program bedah rumah dari Kementerian di tahun 2026 ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yang tadinya hanya 81 unit rumah di tahun 2025 menjadi 7.227 unit rumah di tahun 2026 ini.
3: Pemerintah Provinsi Maluku berharap kebijakan tersebut semakin membuka akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah sendiri. Dengan dukungan program bedah rumah dan skema pembiayaan perumahan subsidi, kebutuhan hunian layak di Maluku diharapkan dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan. Demikian Linati Hupuring melaporkan.
2: Berdasar dari informasi bantuan bedah rumah yang dilaporkan Lina Tehu Puring, kita ke informasi selanjutnya. Sekretaris Kota Ambon, Robi Sapulete, menegaskan pentingnya kedisiplinan, kepatuhan aturan, dan etika kerja bagi seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Penegasan ini disampaikan saat memimpin apel pagi pemerintah Kota Ambon di halaman Balai Kota. Ia mengingatkan agar para pegawai P3K senantiasa menjaga profesionalisme dan menunjukkan sikap saling menghormati di lingkungan kerja. Sapulete menegaskan bahwa perpanjangan masa kerja P3K sangat bergantung pada kinerja dan kepatuhan pegawai terhadap ketentuan yang berlaku. Pegawai yang tidak mematuhi aturan atau menentang pimpinan harus siap menghadapi konsekuensi peninjauan keberlanjutan kontrak kerja. Karena itu, seluruh P3K diminta untuk selalu taat, asas, dan menjalankan instruksi pimpinan sesuai dengan etika birokrasi. Selain kedisiplinan, Pemkot Ambon juga mengingatkan seluruh jajaran aparatur untuk mengutamakan kualitas pelayanan publik dibanding sekedar mengejar penghargaan. Sikap saling menghargai antara bawahan dan pimpinan dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja pemerintah yang solid, harmonis, dan bertanggung jawab. Ratusan korban investasi bodong di Ternate datangi Polres Ternate. Mereka kesal dan melaporkan owner Sahra Berkah lantaran modal yang mereka tanam tak kunjung mendapatkan pengembalian sebagaimana yang dijanjikan. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Davi Baba.
4: Ratusan korban investasi bodong mendatangi Mapolres Ternate, Maluku Utara menuntut uang mereka dikembalikan. Kedatangan warga ini berlangsung setelah polisi menangkap pemilik investasi Zahra Berkah Sahriani yang dilaporkan terkait dugaan penipuan investasi. Para korban yang terdiri atas member dan leader mengaku belum mendapatkan kembali dana yang mereka tanam. Mereka sebelumnya tergiur tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan berlipat ganda. Kedatangan ratusan korban sempat membuat suasana di halaman Mapolres Ternate memanas. Sejumlah warga bahkan nyaris terlibat baku hantam karena saling tuding dan menyalahkan terkait ajakan investasi tersebut.

0: polisi yang berjaga langsung melerai kericuhan. Situasi kemudian kembali kondusif dan para korban diarahkan untuk menyampaikan laporan serta keterangan kepada penyidik. Kasat Reskrim Polres Ternate Ibtu Arif Budi Aji mengatakan polisi masih melakukan pemeriksaan dan menerima laporan dari para korban. Jumlah korban yang datang juga masih dalam pendataan.
1: Sekarang masih dalam tahap pemeriksaan dan masih tahap awal sekali, yaitu masih penerimaan laporan seperti itu. Untuk korban kan masih hitung, karena kan malam ini kan situasi sangat banyak ya korban kesini. Jadi kan masih kami hitung. Sementara masih dalam tahap perhitungan.
0: Arif menyebut nilai kerugian dalam perkara tersebut cukup besar. Polisi masih merinci jumlah pasti kerugian yang dialami para korban. Polisi menduga kerugian dalam kasus investasi bodong tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah korban juga diperkirakan mencapai ratusan orang yang tergabung sebagai member maupun leader. Penyidik Satreskrim Polres Ternate juga telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menangani perkara tersebut. Langkah ini dilakukan karena dugaan investasi tersebut disebut merugikan masyarakat di berbagai wilayah Maluku Utara. Sementara itu, owner investasi Zahra Berkah Sahriani masih menjalani pemeriksaan intensif setelah diamankan polisi. Pemeriksaan dilakukan menyusul laporan yang dibuat salah satu leader terkait dugaan investasi bodong tersebut. Polisi masih mendalami mekanisme investasi, jumlah dana yang dihimpun, jumlah korban, serta total kerugian dalam kasus tersebut. Davi Baba melaporkan.
2: Kepala UPP Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Tual Hamdi Abduh mencanangkan revisi Rencana Induk Pelabuhan atau RIP Tual pada tahun 2026. Penetapan revisi ini ditargetkan rampung tahun ini sebagai fondasi utama pengembangan pelabuhan Tual ke depan. Langkah awal ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan studi lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL pada tahun 2027 mendatang. Pengembangan fisik, fasilitas, serta infrastruktur pelabuhan dijadwalkan mulai berjalan pada tahun 2028 dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran. Salah satu rencana strategisnya adalah mengisi sejumlah kolom kosong di area dermaga. Selain itu, panjang dermaga yang saat ini beroperasi sepanjang 110 meter akan ditingkatkan hingga lebih dari 300 meter dari total panjang potensi dermaga yang mencapai 450 meter. Melalui pengembangan ini, pelabuhan Tual diarahkan menjadi pelabuhan multi-purpose guna mendukung kelancaran berbagai kegiatan logistik. Fasilitas baru tersebut nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk area penumpukan peti kemas, kontainer, berpendingin atau river, serta layanan logistik lainnya demi meningkatkan kapasitas pelayanan di kawasan Tual. Pertamina Patraniaga dan Pemkot Ambon kolaborasi bantu korban kebakaran Batu Merah. Informasi ini pendengar dilaporkan Rauda Autana.
3: Bertempat di halaman parkir Balai Kota Ambon, Sekretaris Kota Ambon Terobi Sapulete memimpin apel pegawai pada Senin 21 September 2026. Dalam apel tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan sosial dari PT Pertamina Patraniaga IT Wayame dan juga Basnas Kota Ambon kepada para korban kebakaran di negeri Batu Merah. Sekretaris Kota Ambon Terobi Sapulete dalam arahannya mengatakan, pemerintah Kota Ambon mengapresiasi kolaborasi PT Pertamina Patraniaga IT Wayame bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Ambon dalam penanganan tanggap darurat sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak kebakaran pemukiman di kawasan Batu Merah Kota Ambon. Mewakili Pemkot, Sekot menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pertamina yang telah mengambil bagian dalam membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana kebakaran. Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama melalui program CSR untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam situasi tanggap darurat bencana. Selain bantuan dari Pertamina, dalam apel pagi tersebut juga diserahkan sejumlah bantuan berupa kursi roda dan juga tongkat melalui Basnas kepada warga Kota Ambon yang membutuhkan. Pemkot Ambon juga mengapresiasi kontribusi Basnas yang selama ini dinilai telah membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Pemkot juga berharap dukungan Basnas dapat terus ditingkatkan, termasuk kemungkinan adanya bantuan kendaraan ambulans untuk mendukung pelayanan masyarakat di Kota Ambon. Sekot menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan juga masyarakat merupakan bagian penting dalam memperkuat penanganan berbagai persoalan sosial dan juga kebencanaan.
4: Ambon, itu bantuan mengingatkan kepada masyarakat korban kebakaran di negeri Batu Merah. Ada sejumlah masyarakat yang diberikan bantuannya. Tadi kita sama-sama sudah menyaksikan itu adalah merupakan bantuan dalam bentuk CSR bagi warga korban kebakaran. Dan yang kedua, tadi juga ada bantuan dari Basnas bagi masyarakat yang ada di Kota Ambon yang dengan memberikan sejumlah alat bantu berupa kursi roda, kemudian dan tongkat yang nantinya oleh Dinas Sosial akan didistribusikan kepada masyarakat yang mengalami apa cacat fisik dan sebagainya.
3: Sementara itu, Field Terminal Manager IT Wayame Gigi Kahutama Gigian menjelaskan bantuan yang diberikan kepada korban kebakaran di negeri Batu Merah berupa 27 paket sembako, 2 paket gas LPG, P3K dan juga obat-obatan. Dikatakan dengan bantuan yang diberikan PT Pertamina Patraniaga Wayame ini diharapkan sedikit meringankan beban yang dirasakan oleh masyarakat terdampak di Batu Merah.
5: Yang bertumbuh kembang bersama dengan masyarakat, tentunya pada kesempatan ini kami menyampaikan bentuk bantuan ini merupakan suatu bentuk kepedulian dari PT Pertamina Patraniaga kepada warga masyarakat baik itu ring 1 maupun ring 2 di Kota Ambon. Sehingga pada hari ini dengan kolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon, kami menyerahkan bantuan sembako kepada warga dan masyarakat yang terdampak. Kemudian kita memberikan juga paket perdana LPG ya untuk warga Kota Ambon yang terdampak. Kemudian selain itu kami juga memberikan obat-obatan serta peralatan P3K kepada warga Kota Ambon.
3: Dalam kesempatan tersebut, Gigi juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Ambon atas kolaborasi dan koordinasi yang baik selama ini yang telah terjalin antara PT Pertamina Patraniaga dengan pemerintah Kota Ambon sehingga

0: pemerintah daerah akan segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota setempat untuk mengatur operasional kapal tersebut. Koordinasi ini dinilai penting agar pemanfaatan kapal pembersih sampah dapat berjalan optimal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Gubernur turut menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas bantuan yang diberikan. Ia berharap kerjasama yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat demi menjaga kelestarian lingkungan serta ekosistem laut di Maluku. Bank Rakyat Indonesia bersama penyuluh perikanan Kota Tual mendistribusikan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan Kusuka kepada masyarakat pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Dusun Mangon, Kota Tual. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Maya Pranira.
1: Bank Rakyat Indonesia BRI bersama penyuluh perikanan Kota Tual mendistribusikan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan Kusuka kepada masyarakat pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Dusun Mangon, Kota Tual pada Jumat 18 September. Pendistribusian kartu tersebut merupakan bagian dari kerjasama BRI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Petugas BRI Tual Gusti Agung Nyamko mengatakan, Kusuka merupakan kartu identitas pelaku usaha yang memiliki berbagai manfaat, termasuk mendukung akses pelaku usaha terhadap layanan perbankan. Menurutnya, kepemilikan Kusuka juga dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelaku usaha terhadap pembiayaan usaha.
2: Pendistribusian kartu Kusuka ini kerjasama antara BRI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini di Kota Tual, kami kerjasama dengan penyuluh. Kami mendistribusikan kartu Kusuka untuk Desa Mangon, di mana kartu Kusuka ini adalah kartu identitas nelayan. Ini banyak manfaatnya.
1: Gusti menambahkan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang membutuhkan tambahan modal dapat menghubungi BRI untuk memperoleh informasi mengenai kredit usaha rakyat KUR maupun produk pembiayaan lainnya. Selain itu, Kusuka juga dapat mendukung pelaku usaha dalam mengakses program pemerintah termasuk BBM bersubsidi untuk nelayan. Kepala Dusun Mangon Muhammad Arsad Tamnge menyambut baik pendistribusian Kusuka kepada masyarakat, mengingat sebagian besar warga setempat menggantungkan kehidupan pada sektor kelautan dan perikanan. Ia berharap perhatian pemerintah dapat terus diberikan, tidak hanya melalui kartu identitas, tetapi juga dalam pengembangan usaha nelayan dan rumput laut.
3: Kami dari masyarakat Dusun Mangon sangat berterima kasih atas kebijakan dari BRI maupun dari kelautan dan perikanan, sangat bermanfaat bagi kami. Semoga apa yang diberikan kedepannya lebih lancar dan baik.
1: Sementara itu, nelayan Dusun Mangon Salasa Tamdang mengatakan masyarakat juga membutuhkan dukungan berupa sarana penangkapan ikan yang lebih layak. Menurutnya, sebagian nelayan masih menjalankan aktivitas melaut dengan peralatan seadanya, sehingga bantuan alat tangkap diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha mereka.
4: Pemberian kartu kusukun kami minta supaya ke depan itu ya agak bagus lah. Kita melaut ini dengan kita punya alat tangkap yang seadanya saja. Harapun supaya dari pemerintah kalau bisa ya ke depan itu bisa dilihat kita lah.
1: Dari pendistribusian Kusuka tersebut, masyarakat berharap manfaat kartu dapat diikuti dengan akses terhadap berbagai program dukungan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat Dusun Mangon mengembangkan usahanya sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan. Maya Pranira melaporkan.
0: Pendengar, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Seram Bagian Timur bersama tokoh masyarakat Bula Aswan Lahmadi menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan di Kota Bula. Sebanyak 5.500 liter air bersih yang didistribusikan pasokan ke sejumlah titik pemukiman warga, yang mana Ketua PWI Kabupaten SBT M. Yasin Kalderak menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian atas maraknya keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Meskipun pemerintah daerah dan instansi lain telah menyalurkan bantuan, kebutuhan warga masih belum sepenuhnya terpenuhi karena air merupakan kebutuhan pokok harian. Apalagi krisis air bersih di Bula kini kian meluas ke berbagai wilayah permukiman. Melalui penyaluran bantuan ini, PWI SBT berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga warga seperti memasak, mandi, dan mencuci. Selain itu, kegiatan sosial ini juga diharapkan dapat mengetuk hati serta

0: mengajak lebih banyak pihak untuk berkolaborasi dan turun tangan membantu masyarakat Bula di tengah krisis air bersih yang sedang terjadi. Bupati Seram Bagian Timur Fakhri Husni Al-Katiri meninjau langsung dampak kekeringan di Kecamatan Bula Barat yang memicu krisis air bersih hingga berdampak pada sektor pertanian di wilayah tersebut. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Yasin Kaldera.
1: Bupati Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Fakhri Husni Al-Katiri meninjau langsung dampak kekeringan di Kecamatan Bula Barat. Dalam kunjungan yang dihadiri Sekretaris Daerah Aki Amahoru bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, Bupati Fakhri memimpin pertemuan terbatas bersama unsur Forkopimcam Bula Barat dan sejumlah kepala desa dan perwakilan masyarakat di Desa Waiketam Baru. Bupati Fakhri Husni Al-Katiri berdiskusi langsung dengan para kepala desa terkait dampak kekeringan dan upaya penanganan yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah.
2: Sumur yang ada nggak bisa untuk minum ya. Tapi ada galon tersedia, ada ya, banyak ya. Jadi itu ada bantuan dua sumur juga tuh.
1: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten setempat Sofyan Waraia mengatakan berdasarkan laporan dari sejumlah kepala desa ada sejumlah sumur yang mengalami kekeringan sementara sebagian lainnya masih bisa dimanfaatkan untuk air bersih.
3: Lebih dari 100 sumur memang mengalami debit airnya menurun dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber air minum karena debit air menurun.
1: Sofyan Waraia memastikan upaya penanganan segera dilakukan oleh pemerintah lewat bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten setempat akan memberikan bantuan melalui program sumur bor dalam.
3: Langkah-langkah antisipasinya adalah bencana akan menurunkan programnya dalam bentuk sumur tanah dalam.
1: Selain itu, Dinas Pertanian Seram Bagian Timur juga membantu mengatasi kekeringan pada lahan-lahan pertanian melalui irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian.
0: Nelayan di Dusun Mangon, Kota Tual berharap pendistribusian kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan atau KUSUKA dapat diiringi dengan dukungan nyata dari pemerintah. Para nelayan menginginkan adanya bantuan sarana seperti alat tangkap yang lebih layak guna menunjang aktivitas melaut mereka sehari-hari. Salah satu nelayan Mangon, Salasa Tamdang, mengungkapkan bahwa keterbatasan alat tangkap saat ini masih menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan hasil tangkapan ikan. Kepemilikan kartu KUSUKA ini diharapkan bukan sekedar pendataan, melainkan menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melihat langsung dan menjawab kebutuhan real nelayan di lapangan. Pendistribusian kartu KUSUKA di Dusun Mangon sendiri merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam mengidentifikasi pelaku usaha perikanan. Para nelayan optimis bahwa kepemilikan kartu identitas ini kelak dapat membuka akses luas terhadap berbagai program pemberdayaan serta bantuan sarana penangkapan ikan yang memadai. Sebanyak 20 ribu hektar lahan di Maluku Tenggara, Tual, dan Tanimbar akan dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut, program Kementerian Kelautan dan Perikanan. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
4: Pemerintah Provinsi Maluku menyiapkan lahan dan pendataan petani untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengembangkan budidaya rumput laut seluas 20 ribu hektar di sejumlah wilayah Maluku. Gubernur Maluku Henry Kaliwerisa mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan produktivitas sektor kelautan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir yang menggantungkan pendapatan dari usaha rumput laut. Menurut Hendrik, pengembangan kawasan budidaya tersebut akan diarahkan pada wilayah yang memiliki potensi dan aktivitas usaha rumput laut, di antaranya Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, hingga Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia mengatakan, pemerintah daerah akan memastikan kesiapan di tingkat daerah agar program pengembangan rumput laut dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
5: Tanpa harus sepenuhnya tergantung kepada APBN. Kan sebelum saya dilantik, ya kami melakukan pertemuan dengan meminta dukungan Bank Dunia untuk antisipasi di Maluku, terutama bidang infrastruktur, lalu air bersih, penanganan sampah. Mereka merespon sangat positif sekali ya. Sampai sekarang sih kami berharap mudah-mudahan respon positif waktu itu bisa mewujud dalam sesuatu yang lebih konkret ini. hari esok dan dalam waktu yang dekat ini.
4: Hendrik menilai pengembangan rumput laut memiliki peluang untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir karena Maluku memiliki wilayah laut yang luas dan potensi sumber daya kelautan yang besar. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk memastikan pendataan petani, lokasi budidaya, serta kebutuhan pendukung lainnya dapat disiapkan untuk menunjang pelaksanaan program KKP tersebut. Selain pengembangan rumput laut, Hendrik sampaikan pemerintah pusat juga merespon aspirasi nelayan Maluku terkait praktik alih muat di tengah laut. Menteri Kelautan dan Perikanan kata Hendrik akan menerbitkan surat untuk mengakhiri relaksasi penangkapan ikan terukur, sehingga kapal ikan yang beroperasi di tingkat wilayah pengelolaan perikanan yakni Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura diarahkan mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan pendaratan ikan milik pemerintah daerah. Dukungan pemerintah pusat terhadap sektor kelautan Maluku juga mencakup pembangunan kampung nelayan Merah Putih serta bantuan kapal pembersih sampah laut. Berbagai dukungan tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinamika Maluku edisi sore ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama diantaranya. Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi lonjakan bantuan bedah rumah Kementerian PKP serta menargetkan 10.000 unit rumah pada tahun 2027. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri meninjau langsung dampak kekeringan di Kecamatan Bula Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Joshua Rui, selamat sore.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pernahkah Anda meluangkan waktu menikmati keindahan negeri sendiri? Hamparan pantai yang memukau, pegunungan yang sejuk, budaya yang kaya, hingga kuliner yang menggugah selera, semuanya adalah kekayaan yang patut kita banggakan. Dengan berwisata di daerah sendiri, kita tidak hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, mendukung pelaku UMKM, dan membuka peluang bagi berkembangnya pariwisata lokal. Mari menjadi wisatawan yang bijak. Jaga kebersihan, hormati adat dan budaya setempat, serta abadikan keindahan tanpa meninggalkan sampah. Pariwisata maju, masyarakat sejahtera. Ayo, jelajahi Indonesia mulai dari daerah kita sendiri.

0: 1 RRI Ambon.
1: Gubernur Maluku Hendrik Leweresa mendesak pemerintah pusat dan Komisi 2 DPR RI untuk segera menyelesaikan penataan aset lahan bekas perkebunan pala seluas kurang lebih 3.700 hektar di Kepulauan Banda. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI di Senayan, Jakarta. Hendrik menegaskan, Pemprov Maluku hingga kini masih menghadapi kesulitan besar dalam menata administrasi pertanahan, melakukan pemetaan batas wilayah, serta memperoleh kejelasan status hak atas seluruh areal tersebut. Kondisi ini berdampak langsung pada ketidakpastian posisi hukum para petani lokal yang menggarap lahan tanpa mengantongi sertifikat resmi. Ketiadaan legalitas tanah membuat para warga dan keturunan buruh perkebunan kesulitan mengakses pembiayaan perbankan formal untuk modal kerja. Selain itu, penataan aset ini kerap terbentur aturan zonasi lingkungan dan lambatnya birokrasi pemetaan fisik perhutanan sosial di lapangan. Gubernur pun menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana pembentukan tim khusus oleh Komisi 2 DPR RI untuk penertiban aset negara. Upaya ini diharapkan mampu mengurai benang kusut tata kelola perkebunan pala Banda dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat setempat.
0: Sekian Cek Fakta.

Selamat sore untuk semua Anda pendengar bersama kami di Musik dan Informasi. Saat ini sejumlah informasi bakal saya hadirkan ya, terkutip dari laman rri.co.id.

tahukah Anda? Kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

Pendengar, program edukasi keuangan melalui gerakan menabung yang dilaksanakan OJK bersama pemerintah Kota Ambon dan Bank Modern mendapat dukungan penuh dari SMP Negeri 6 Ambon. Kepala SMP Negeri 6 Ambon, Engeloria Domina Hitipeu, mengatakan bahwa program tersebut menjadi sarana bagi siswa untuk belajar mengelola keuangan sejak usia sekolah. Sebanyak 1.234 siswa SMP Negeri 6 Ambon menjadi bagian ya dari edukasi menabung tersebut. Kepala sekolah menegaskan program ini tidak bersifat memaksa tetapi memberikan imbauan kepada siswa agar mudah menyisihkan sebagian uang jajannya untuk kebutuhan di masa depan.

Satu langkah kecil dari Anda dapat membawa perubahan besar bagi pelaku UMKM. Membeli, mempromosikan, dan merekomendasikan produk UMKM adalah bentuk dukungan nyata. UMKM bukan hanya menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan berbagai produk unggulan dan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan Indonesia. Ayo bersama-sama membangun ekonomi yang kuat melalui UMKM, karena saat UMKM maju, masyarakat semakin sejahtera dan Indonesia semakin tangguh.

0: Antax, kita mau kasih tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katul sekarang nih yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katul tuh hidupnya lebih safety. Yang pertama, jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain layang-layang di kabel-kabel tuh, bahaya.
1: Barang kenapa?
0: Nanti kalau barang tersangkut di kabel, masih dapat strong.
1: Ah, senyum.
0: Masih ini paling malah nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik.
1: Kaks,
0: bikin apa di situ?
1: Ada bikin posnya, Adiks.
0: Kaks pun posnya lain, bikin yang jaringan listrik. Sing bisa geser-geser dikit kan?
1: Segera tampil, Adiks.
0: Iya, Kaks. Kalian bilang jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu, harusnya geser tiang listrik juga.
0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpu. Kamu yang di rumah-rumah yang biasa cucuk listrik yang bertumpu ini, perhatikan. Ini, cuk sama mana? Kita mau cus HP dong.
2: Itu di sana.
0: Wih, usip cucuk ini bertumpu ini. Bisa-bisa akan meledak. Tambah kerja.
2: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Ikaks, kalau baik kita lupakan pohon itu. Akan suka lebih tinggi tuh.
1: Tapi nanti akan tunggu lama, Adiks.
0: Tapi akan suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa ketemu di pos nih kena lain.
1: Yuk, kan? Kalau begitu ketemu potong akan saja.
0: Yuk, Kaks. Daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar. Kita baru ingat. Pelin bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang. Nanti kena strong. Sebaiknya hubungi PLN untuk diamankan dulu, baru ditebang.
1: Kalau begitu telepon PLN sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer yang dia ke jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau parabola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Kaki!
1: Masih kenapa nih?
0: Bakasap kaki bakasap! Tampakan terbakar!
1: Hei! Iya kan? Kok ada bakar-bakar nih? Usi ini biasa nih minta sate nih.
0: Bukan itu, Kaks! Tapi salah nih!
1: Hah? Astaga!
0: Siapa yang bakar sampah di bawah jaringan listrik tuh?
1: Hei! Sorry, Adiks! Lupa kesemati!
0: Bahaya tuh, Kaks! Nanti akan gue pelindung kawat terbakar! Bisa membahayakan kau!
1: Untung akan semati!
0: Mau bawa apa ya? Macam anus kah?
1: Iya, sate.
0: Nah, itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak senter PLN 123. Oke, Kaks? Mantap!

Prayer, di tahun 2026 ini pemerintah kota Ambon ya, Prayer, akan menambah 9 unit mobil angkutan sampah berukuran kecil untuk memperkuat pelayanan kebersihan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Apris Gaspers, menjelaskan penambahan armada ini menjadi salah satu langkah pemerintah kota dalam meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah, khususnya di kawasan yang sulit dijangkau oleh kendaraan yang berukuran besar tentunya.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Tahukah Anda, di tengah kesibukan hidup, seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang terjaga. Hangatnya silaturahmi terasa dalam hal sederhana. Sebuah pesan singkat, sapaan tulus, atau kunjungan kecil yang membawa senyum. Silaturahmi bukan hanya tradisi, tapi kebutuhan hati. Ia mempererat persaudaraan, menghapus kesalahpahaman, dan membuka pintu kebaikan. Tak perlu menunggu hari besar. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali terhubung. Karena sejauh apapun jarak memisahkan, silaturahmi selalu menemukan jalannya. Mari, jaga hubungan, saling peduli, dan saling menguatkan. Karena hidup akan terasa lebih hangat saat kita tidak berjalan sendiri.

masih pegang potongan tiketnya kan? Jangan sampai hilang ya. Ini penting banget buat klaim asuransi atau kebutuhan lain kalau ada sesuatu selama di kapal. Nah, kalau petugas lupa kasih potongan tiketnya atau pelayanannya kurang oke, jangan ragu untuk langsung hubungi nomor pengaduan yang tersedia. Oke, sekarang tinggal duduk manis, nikmati pemandangan, dan selamat berlayar.

0: di kepala.
1: Terima kasih belajar bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menjadi teman terbaik Anda ya. Pukul 17 waktu Indonesia Timur, sesaat lagi saya bakal pamit dari ruang dengar Anda dan bakal ditemani oleh teman saya yang lain hingga malam nanti pendengar, pukul 24 dalam rangkaian acara dan hiburan untuk Anda.

0: 101 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku menuntut rekonstruksi dan penataan ulang tapal batas Taman Nasional Manusela di Pulau Seram. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menilai penetapan batas kawasan konservasi oleh pemerintah pusat merangsek masuk pemukiman dan mempersempit ruang hidup masyarakat adat. Ketidakjelasan penetapan zona konservasi ini berdampak pada kriminalisasi aktivitas ekonomi tradisional warga seperti berkebun, berburu, dan juga memanen sagu. Tak hanya itu, aturan ketat zonasi Taman Nasional juga menghambat pembangunan fasilitas dasar seperti akses jalan, sarana kesehatan, dan sekolah di desa-desa penyangga pedalaman. Di hadapan Komisi 2 DPR RI dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Hendrik menegaskan pentingnya mengambil pendekatan yang seimbang antara kelestarian alam dan kesejahteraan warga lokal. Pemprov Maluku bersama Komisi 3 DPRD Maluku mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengukuran ulang batas kawasan secara partisipatif serta memberikan akses kelola legal bagi masyarakat adat melalui skema perhutanan sosial atau zonasi khusus.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar Pro Sabar, ampun karena informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai acara yang masih terus hadir untuk Anda nikmati di saat ini. Informasi terkait UMKM Bicara menemani pendengar semua yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Deterjen Rose 700 ml.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: satu bentuk jiwa rasa nasionalisme adalah mengembangkan kultur muatan lokal, kemudian mencintai, membeli, serta bangga memakai produk dalam negeri atau daerah sendiri. Hal tersebut bisa dicerminkan dengan memakai baju, sepatu, dan barang-barang produk lokal. Maluku kaya akan sumber daya lautnya. Salah satu olahannya yaitu ikan asap atau ikan asar. Ikan asar diproses dengan cara pengasapan. Proses ini kerap dilakukan oleh para nelayan agar dapat menyimpan hasil tangkapan laut lebih lama dan mampu membuat ikan lebih awet secara alami. Rasanya juga khas dan pasti lebih enak. Produk lokal ikan asar khas Maluku, selain sudah populer baik secara lokal dan domestik, juga sudah dikenal hingga mancanegara. Jika berkesempatan ke Maluku, tidak lengkap jika tidak menikmati ikan asar Maluku atau setidaknya menjadikannya sebagai oleh-oleh ke daerah Anda. Sebab dengan menikmati ikan asar khas Maluku, kita telah turut menikmati produk Indonesia.
1: Ini dia nih. Halo. Yuk masuk. Yuk.
2: Thank you.

Masih menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai acara yang masih terus Anda nikmati di saat ini ya. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, ini merupakan fondasi kuat untuk para pelaku UMKM ya pendengar. Karena kita tahu bahwa UMKM di Maluku yang mencakup sektor kuliner, kerajinan, dan produk olahan lokal menjadi tulang punggung perekonomian dengan kontribusi signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Data dari Badan Pusat Statistik Maluku menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 50% lapangan kerja di daerah ini, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses ke industri besar. Pertumbuhan ekonomi yang stabil memberikan fondasi kuat bagi UMKM yang memperluas skala usaha, meningkatkan kualitas produk, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dan pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh investasi infrastruktur ya pendengar, seperti meningkatkan konektivitas antar pulau dan pengembangan sarana perdagangan tradisional. Misalnya, revitalisasi pasar lokal di Ambon dan Ternate mempermudah UMKM memasarkan produk langsung ke konsumen. Dengan fondasi ekonomi yang semakin kokoh, UMKM Maluku tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berpotensi naik kelas. Ini menjadi usaha menengah yang lebih tahan terhadap guncangan ekonomi, ya pendengar, sebagaimana diharapkan oleh pemerintah daerah.

satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Masih di terkait UMKM ya, sore ini pendengar, kita tahu bahwa digitalisasi juga memungkinkan UMKM Maluku menjangkau pasar global. Misalnya tenun, ikat, ral sasam yang berbasis di Desa Tawiri ya, memanfaatkan platform untuk memasarkan kain tenun Tanimbar ke pasar nasional dan internasional. Kolaborasi dengan desain seperti Didit Maulana telah mengangkat tenun ini menjadi produk fashion premium ya pendengar, diekspor ke negara seperti Australia dan Belanda. Dan UMKM juga mendapat manfaat dari pelatihan digital melalui Pertamina UMK Academy 2025 yang membantu mereka meningkatkan kualitas kemasan dan strategi pemasaran online. Namun digitalisasi tidak lepas dari tantangan ya, karena banyak UMKM mikro di Maluku masih menghadapi keterbatasan akses internet, literasi digital yang rendah, dan biaya operasional untuk membangun kehadiran online. Untuk mengatasi hal tersebut, BI Maluku bekerja sama dengan penyedia platform seperti Gojek dan Grab untuk menyediakan pelatihan gratis dan subsidi biaya gratis.

Pendengar Prosa PWR Rambon, karena informasi dan inspirasi kami akhiri informasi terkait UMKM untuk Anda di sore ini ya pendengar. Dan 30 menit ke depan, musik dan informasi menghiasi ruang dengar Anda di sore ini, sambil nanti kita ada di menit ke-27 kita ikuti beduk adzan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

Lagu Nek Delman, ciptaan Ibu Sud, ternyata pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet, sekarang Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Progulka Otsom, Hari Bersama Ayah, dan dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

Satu bentuk jiwa rasa nasionalisme adalah mengembangkan kultur muatan lokal, kemudian mencintai, membeli, serta bangga memakai produk dalam negeri atau daerah sendiri. Hal tersebut bisa dicerminkan dengan memakai baju, sepatu, dan barang-barang produk lokal. Maluku kaya akan sumber daya lautnya. Salah satu olahannya yaitu ikan asap atau ikan asar. Ikan asar diproses dengan cara pengasapan. Proses ini kerap dilakukan oleh para nelayan agar dapat menyimpan hasil tangkapan laut lebih lama dan mampu membuat ikan lebih awet secara alami. Rasanya juga khas dan pasti lebih enak. Produk lokal ikan asar khas Maluku, selain sudah populer baik secara lokal dan domestik, juga sudah dikenal hingga mancanegara. Jika berkesempatan ke Maluku, tidak lengkap jika tidak menikmati ikan asar Maluku atau setidaknya menjadikannya sebagai oleh-oleh ke daerah Anda. Sebab dengan menikmati ikan asar khas Maluku, kita telah turut menikmati produk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kami informasi dan inspirasi kami akhiri musik dan informasi untuk Anda ya. Kita jelang azan maghrib untuk Anda ya pendengar, nantinya di menit ke-27 waktu Indonesia Timur.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, "Dari mata turun ke hati." Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.
2: Kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya.
3: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
2: Nah itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
3: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
2: Jadi cukup belanja minimal 100 ribu rupiah pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram cuma 14.900 rupiah. Dari harga 25.900 rupiah loh.
3: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
2: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
3: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
2: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
4: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu rupiah, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya 14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: dan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.
1: Halo pendengar Pro 1 RRI Ambon, apa kabarnya nih? Masih pada semangat kan? Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, Alfamidi mau kasih promo hub hemat satu pekan. Promo hub minggu ini ada Shinji Body Wash Kirei, Matsu, Kensho, Sakura 380 gram seharga Rp17.900 dari Rp27.500. Tersedia juga varian Sakura Kirei Matsu 725 gram seharga Rp32.900. Kaluli Choco Master, nutok pekan sidik 60 ml, promo beli 2 gratis 1. Bebelak 1 buat madu, vanilla box 1 kg, seharga Rp181.000 dari Rp184.500. Kristalin air mineral botol 600 ml, seharga Rp2.900 dari Rp3.500. Dan varian 1.500 ml, Rp5.900. Para tipe serasa strawberry dan coklat 72 gram, seharga Rp10.000 dari Rp12.900. Dengan isi lebih banyak 40%. Sweetie Super Max Propen M60, L54, XR42, seharga Rp99.900 dari Rp104.900. Serta Gentle Gen Liquid Deterjen 700 gram, semua varian seharga Rp14.500 dari Rp19.900. Gimana? Hemat banget kan? Yuk langsung kunjungi toko Alfamidi terdekat kamu. Kalau mager belanjanya pakai Midi aja ya. Tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalannya Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah, dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

Pendengar Pro 1 WRRI Ambon, karena informasi dan inspirasi, kami akhiri lagu-lagu religi islami untuk Anda pendengar di saat ini ya. Dan kami kembali di musik dan informasi 30 menit ke depan untuk Anda nikmati di malam ini.

satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan, ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih hadir menemani Anda dengan berbagai acara di malam ini ya pendengar. Dan kami akhiri untuk Anda lagu-lagu yang menghibur suasana Anda di saat ini. Kita hadirkan Mimbar Agama Islam hingga nanti berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar mimbar Islam malam ini, yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini ya pendengar, dengan judul "Jauhnya hati manusia dari Allah jadi penyebab rusaknya lingkungan hijau" oleh La Hamid S.Ag.
1: أنزل من السماء ماء طهورا فأحيا به بلدة ميتا وأسقى خلقا كثيرا أحمده سبحانه على جزيل النعمة وإن كانت أرضنا جدباء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Masyarakat muslimin, pendengar mimbar agama Islam yang selalu diberkati dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Haji La Hamid dalam acara mimbar agama Islam di malam hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua dalam keberkahan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan mimbar agama Islam ini, saya akan menyampaikan tentang jauhnya hati manusia dari Allah jadi penyebab rusaknya lingkungan hijau. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita semua merasakan panas terik matahari yang menyengat, menatap bumi yang retak, debu yang berterbangan, dan menyaksikan tanaman-tanaman hijau yang meranggas, layu dan mati. Alam sedang menangis, lingkungan hijau yang seharusnya menjadi hamparan tasbih makhluk-makhluk Allah kini terasa gersang. Namun ketahuilah, bumi yang gersang ini hanyalah sebuah cermin fisik. Hakikat sesungguhnya yang sedang gersang adalah hati kita yang telah merasa jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kerusakan alam dan hilangnya untaian hijau dari muka bumi adalah tanda otentik bahwa ada yang retak dalam hubungan kita dengan Sang Pencipta. Penyebab yang pertama jamaah yang berbahagia adalah penyebab ekologi spiritual. Mengapa hujan ditahan? Secara logika mantik, mustahil Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih menahan setetes air kehidupan tanpa adanya sebab kerusakan yang diperbuat manusia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuzziqahum ba'dal lazi amilul la'allahum yarji'un." Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pendengar yang dirahmati Allah, secara sastra bayan, kata al-fasad, kerusakan dalam ayat ini berbentuk umum, mencakup kerusakan lingkungan ekologis seperti pengundulan hutan, pencemaran udara, dan keserakahan mengeksploitas alam, sekaligus kerusakan maknawi spiritual berupa kemaksiatan dan kezaliman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan hubungan sebab akibat yang sangat tegas dalam sebuah hadisnya, lam yamna'u zakata amwalihim ila muni'ul qatira minal sama'i walaulal baha'imu lam yumutaru, yang artinya, dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka melainkan mereka akan dihalangi dari mendapatkan tetesan air hujan dari langit kalaulah bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan sama sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lihatlah pendengar yang berbahagia, betapa hinanya manusia di hadapan Allah ketika jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang turun hari ini jika pun turun bukan karena kemuliaan manusia melainkan karena belas kasihan Allah kepada hewan-hewan yang kehausan dan rumput yang kering. Manusia yang egois, yang merusak ruang hijau demi materi, telah memotong berkah langit untuk makhluk-makhluk lainnya. Yang kedua adalah pandangan sofistik, yaitu hikmah di balik gersangnya alam dan hati. Sidang Jumat yang berbahagia, pendengar yang dirahmati Allah, saat melihat tanah yang tandus ini, janganlah kita berputus asa. Mari kita bawa hati kita merenungi mutiara hikmah dari ulama ahli makrifat, yaitu Syekh Ibnu At-Tahilah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam yang berbunyi, mata au hasyaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ay yuqtaha laka babal ansibihi, yang artinya kisah ketika Allah membuatmu merasa asing, yaitu terasing gersang dari makhluknya, maka ketahuilah bahwa sebetulnya dia Allah ingin membukakan pintu kedekatan kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita adaptasi hikmah ini secara mantik ke dalam konteks ekologi saat ini, bahwa Allah sengaja membuat alam ini menjadi aulasyakah, menjadi gersang, panas, tidak nyaman, dan membuat kita menderita kehilangan kenyamanan hijau duniawi, tujuannya adalah untuk memutus ketergantungan hati kita kepada dunia. Allah ingin kita sadar bahwa teknologi secanggih apapun, pawang hujan sehebat apapun, dan harta sebanyak apapun tidak akan mampu menurunkan satu tetes air hujan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, gersangnya alam ini adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia yang telah lama merasa jauh segera merasakan kebutuhan yang mutlak al-itiqar untuk bersujud di tanah yang gersang. Syekh Ibnu Abu Tahilah juga berkata, "Matiba laka mislul ittirari wala asra'a bil mawahibi laka mislu misnuz zillati wal iktiqar," yang artinya, tidak ada tuntutan bagi dirimu yang lebih kuat untuk dikabulkan doa melebihi rasa butuh yang teramat sangat, yaitu darurat, dan tidak ada yang lebih cepat mendatangkan pemberian Allah kepadamu melebihi rasa hina dan merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saat ini kita berdiri dan kita bisa duduk di masjid ini tanpa membawa atribut kesombongan kita, melepaskan pakaian kemewahan kita. Kita menundukkan kepala kita, memposisikan diri kita sehina-hinanya sebagai makhluk yang butuh air, kondisi darurat, ijtihar. Inilah modal utama kita mengetuk pintu langit. Kemudian yang ketiga adalah solusi tobat, menghijaukan kembali bumi dan jiwa. Masyarakat muslimin yang dirahmat Allah, pendengar yang berbahagia, solusi tunggal untuk mengembalikan keseimbangan alam yang rusak dan merawat hati yang jauh ini adalah taubat. taubat ekologis dan spiritual. Taubat yang tidak hanya di lisan, melainkan taubat yang diiringi tindakan memperbaiki lingkungan dan membersihkan jiwa. Dengarkanlah janji Allah melalui lisan Nabi Nuh alaihissalam yang diabadikan dalam surah An-Nuh ayat 10 sampai dengan 11, sebuah ayat yang menggunakan gaya bahasa ma'ani dengan penekanan beruntun, yaitu bismillahirrahmanirrahim, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaran yursilas samaa'a 'alaikum midrara, yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Nah, secara logika mantik, bahwa istighfar dan taubat adalah syarat mutlak, sedangkan turunnya hujan yang lebih midraran adalah jawab syarat yang pasti ditepati oleh Allah. Maka untuk merawat lingkungan hijau yang telah rusak, mari kita lakukan dua langkah taubat konkret. Yang pertama adalah taubat maknawi atau taubat spiritual. Bersihkan hati dari kesombongan kita, hentikan maksiat yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, serta tunaikanlah hak-hak sesama makhluk, zakat dan sedekah. Yang kedua adalah taubat wajihi ekologis. Hentikan perusakan alam. Mari kita hijaukan kembali pekarangan kita, rawat pohon-pohon yang ada, dan tanam kembali hutan yang gundul sebagai bentuk komitmen fisik bahwa kita menyesal telah merusak titipan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan jemaah yang berbahagia. Mudah-mudahan mari kita bangun kesimpulan mantik logika akhir dari ibadah kita ini, yaitu langit terkunci karena bumi dikotori oleh dosa. Jika pulang dari tempat ini tanpa ada niat untuk mengubah perilaku kita terhadap Allah dan terhadap alam, maka kita tidak sedang meminta hujan, melainkan kita sedang menantang kelanjutan dari kekeringan ini. Oleh karena itu, masyarakat muslim berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dan taubatan kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiqhi ila qumi tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami akhiri untuk Anda lagu-lagu religi Islami ya pendengar. Dan kita menemani Anda di saat ini. Kami hadirkan untuk Anda mini drama di malam ini ya pendengar, dengan judul Posyandu bersama RRI Surabaya.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
0: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
2: Ya memang sehat. Ngapain dapur-dapur ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, yuk. Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang, tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
0: Betul, Bu. Tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
2: Ah, sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
2: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
3: Ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
2: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya loh sehat-sehat saja kok.
3: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
2: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
3: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
2: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
0: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
2: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
3: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
2: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
2: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
0: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
3: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
2: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
2: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
0: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
3: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengar orang berdebat soal siapa yang paling benar.
2: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
0: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
1: Iya, saya lebih berani, Mbak.
2: Ibu juga belajar. Ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
3: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
4: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan pemain Bu Rina diperankan oleh Rifda, Bu Sri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Musim kemarau adalah periode di mana curah hujan sangat sedikit atau bahkan tidak turun hujan sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Di wilayah Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga Oktober yang dipengaruhi oleh angin

monsun timur yang bertiup dari benua Australia. Pada saat ini, udara terasa lebih kering, matahari bersinar terik sepanjang hari, dan kelembaban tanah pun berkurang. Kita perlu berhati-hati selama musim kemarau ini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Gunakanlah air secukupnya dan jangan sia-siakan, serta menjaga lingkungan dengan bijak agar kita tetap aman dan nyaman menjalani hari-hari di musim kemarau.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus hadir menemani Anda ya pendengar di malam ini ya. Dengan berbagai informasi untuk Anda nikmati. Semoga lagu-lagu yang juga kami hadirkan menghibur suasana malam Anda. Tetap Anda dihibur dan bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Sobat RRI, setiap hari kita menikmati jalan yang lebih baik, sekolah, puskesmas, hingga berbagai layanan publik. Semua itu tumbuh dari semangat kita untuk ikut membangun negeri. Lewat pajak, setiap kontribusi menjadi bagian dari kemajuan Indonesia. Di Hari Pajak Nasional, mari tunaikan kewajiban dengan jujur dan tepat waktu. Karena pajak yang kita bayarkan kembali menjadi manfaat untuk kita semua. Selamat Hari Pajak Nasional, bersama pajak bangun Indonesia.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menghiasi ruang dengar Anda di malam ini ya pendengar, dengan penuh semangat informasi terupdate yang terus kami hadirkan untuk Anda saat ini. Dan pendengar, kami menuju Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Jaringan Berita Nasional

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan Indonesia pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang terjadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi DIM tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi DIM tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat seperti Syamsuddinur di Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka nunggu data dari BMKG berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari beberapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi.
10: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agak jauh bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
11: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan bar cap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
12: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu mendapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
13: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
11: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
14: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
15: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang berpengalaman. Tapi kami hadir di sini untuk mengingatkan beberapa keluarga yang merupakan juga almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
14: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
16: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah diberikan sesuai dengan haknya.
14: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
17: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27 ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
17: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu, Pak?

0: nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji ya.
1: Iya betul.
0: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya Pak, tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya Pak.
1: Iya.
2: Sementara itu Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI diputuskan untuk menggunakan APBN tapi akhirnya dibatalkan.
3: Nah, apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker, ketika ada kuota tambahan 10.000, dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi. Ya, sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara, sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah

0: berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuan Adik mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 liter per hari.
0: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
3: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
4: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
5: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja memiliki talenta-talenta luar biasa.
4: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
3: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di garis kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah,

0: bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
1: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai, jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang, ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.

Pendengar Pria Satu RR Ambon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat ya di malam ini, dan kami masih terus menghiasi ruang dengar Anda pendengar dengan berbagai cara untuk Anda nikmati saat ini. Dan kami akan hadirkan untuk Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu.

Pendengar Pulau Satu RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi kami menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu di malam hari ini ya pendengar. Dan kita akan menghibur suasana malam Anda dengan lagu-lagu mancanegara, menemani pendengar semua yang ada bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Pop mancanegara dari tahun 80-an hingga 90-an menghiasi ruang dengar Anda.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu masih terus menemani Anda di malam hari ini ya. Lagu-lagu mancanegara yang masih terus menemani suasana malam Anda di saat ini. Kami tetap menemani waktu istirahat Anda ya dengan lagu-lagu pop mancanegara di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu.

Baik, untuk pendengar semua di manapun Anda berada, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Lihat Memori dan Lagu sudah menemani Anda, menghibur suasana malam Anda dengan lagu-lagu mancanegara ya pendengar. Semoga Anda yang malam ini sedang beristirahat dihibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan, menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu ya pendengar. Lagu-lagu pop mancanegara yang masih menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, yang sudah beristirahat bersama keluarga. Selamat beristirahat pendengar. Dan tepat di pukul 23 kami akhiri lagu-lagu pop mancanegara di ruang rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda nikmati di saat ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kena informasi dan inspirasi Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat lagu, memori dan lagu. Kami akhiri untuk Anda pendengar di malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan musik jenjang malam menemani pendengar semua hingga nanti berakhir di menit ke-55, lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ya, ini adalah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti di hari ini, Selasa tanggal 22 September 2026, melalui Komanser FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda dijumpa sajian pagi ini untuk Anda dan saya Josrui yang ada untuk Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk Anda umat Katolik. Menemani Anda di Mutiara Pagi hingga pukul 6 nanti ada renungan dengan judul Melandaskan Relasi pada Pondasi Nilai. Diantarkan oleh Bapak Yose Rizal di Rowatu Kanubun, kami hadirkan untuk Anda dalam rangkaian Mutiara Pagi, Selasa 22 September 2026.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Ambon yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
1: Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Katolik yang diselenggarakan oleh Bimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Maluku yang dibawakan oleh Yose Rizal Dirwot Wokanobun dengan tema Melandaskan Relasi pada Fondasi Nilai. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan atas segala kelimpahan berkat-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepada-Mu, tuntunlah kami dengan rahmat dan kuasa Roh Kudus, supaya firman yang kami dengar sungguh-sungguh menggugah hati kami dan mendatangkan pembaharuan perubahan dalam hidup kami, agar hidup kami senantiasa diarahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dan mendengarkan bersama Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang-orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Di era kemajuan teknologi AI yang terus bertumbuh berkembang pesat, memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, tetapi juga dampak negatif yang perlahan-lahan mulai dirasakan. Peran manusia dapat saja berkurang, bahkan tergantikan, dan ini berdampak pada relasi manusia. Ada pelbagai kecemasan, kekhawatiran bagi generasi muda dalam menggapai cita-cita membangun masa depannya seiring perkembangan teknologi yang ada. Dapat saja berdampak bagi ketidakrelevansian jurusan pendidikan yang mereka tekuni. Relasi manusia dalam bentuk tatap muka, volumenya menjadi berkurang karena komunikasi via teknologi yang kerap menjadi pilihan. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Di sisi lain, kita mencermati pula bahwa kesuksesan digapai selain melalui kompetensi formal yang diperoleh, tetapi juga relasi yang dibangun. Harapan kita adalah relasi yang dibangun itu didasarkan pada motivasi, cara, tujuan, dan dampak yang luhur. Orang tidak boleh mengingkari jati dirinya, nilai-nilai yang diyakini, atau hati nuraninya dalam membangun relasi hanya karena ingin menggapai cita-citanya. Walau relasi yang tidak benar dapat berdampak negatif bagi diri, tetapi juga bagi masyarakat banyak, bahkan alam ciptaan. Kerusakan alam karena eksplorasi alam secara tidak bertanggung jawab, karena ketidakpenuhan syarat tetapi dibiarkan beroperasi, peredaran obat terlarang yang marak terjadi dengan sindikat internasional dan sulit dituntaskan karena memiliki bekengan atau nepotisme yang berdampak pada kinerja yang tidak profesional. Semuanya ini menjadi cermin bagi kita untuk melihat dan menata kembali relasi-relasi yang terbangun. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, Yesus mengarahkan pandangan para pendengarnya dengan memberikan satu fondasi baru dalam pola relasi, yaitu relasi yang tidak hanya didasarkan pada hubungan darah, fisik, tetapi juga didasarkan pada nilai. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara sabda Tuhan. Bunda Maria adalah ibu secara jasmani bagi Yesus. Tetapi tidak hanya boleh berhenti di situ. Tetapi lebih jauh dari itu adalah kesetiaan Bunda Maria dalam mendengar dan memelihara sabda Tuhan, sehingga sabda boleh menjadi daging dan tinggal di antara kita. Hal inilah yang dilihat dan ditekankan oleh Yesus. Bangga karena ikatan relasi itu tidak diletakkan pada aspek fisik, tetapi pada aspek kualitas, nilai. Relasi kita harus dibangun dengan berorientasi pada nilai, bukan hanya penampilan fisik. Standar dan cara pandang kita dalam membangun relasi tidak boleh terjebak dengan ekspresi lahiriah, seperti penampilan, kata-kata penuh pujian, tetapi harus lebih dari itu, yakni sejauh mana orang memiliki integritas diri, profesional pada bidangnya, dan seterusnya. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu, terutama kesempatan bagi kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga dalam membangun hubungan, dalam membangun relasi, dengan membangun pergaulan dengan sesama, kami meletakkannya pada dasar yang baik dan benar. Tidak didasarkan pada kepentingan diri semata, egoisme, atau keserakan diri. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami serahkan kehidupan kami, karya-karya kami ke dalam tuntunan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

Jika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita kian bahagia.

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu, kapanpun dan

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke-16.

yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

0: program bantuan stimulus perumahan swadaya atau program bedah rumah dari kementerian di tahun 2026 ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan.
1: Umur yang ada nggak bisa untuk minum ya, tapi air galon tersedia, ada ya, banyak ya. Jadi itu ada bantuan dua sumur juga tuh.
2: Selamat pagi pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jo Sorui, inilah dinamika Maluku edisi pagi ini pendengar, kita di Selasa 22 September 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, kasus dugaan perkosaan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar resmi memasuki tahap penuntutan. Penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar telah menyerahkan tersangka berinisial SL beserta barang bukti berupa pakaian korban dan tersangka kepada jaksa penuntut umum. Dan pelimpahan tahap 2 ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar Ibtu Rivaldi Said menjelaskan bahwa proses penyerahan berlangsung aman di kantor Satreskrim. Meski tersangka SL diserahkan dalam kondisi sehat secara rohani, yang bersangkutan saat ini diketahui sedang menjalani pengobatan intensif akibat penyakit TBC akut. Atas perbuatannya, SL terancam pasal berlapis berkaitan perlindungan anak serta kitab undang-undang hukum pidana. Dengan diterimanya pelimpahan ini, seluruh kewenangan penanganan perkara kini beralih penuh kepada jaksa penuntut umum. Pihak kejaksaan selanjutnya akan menyusun berkas dakwaan yang dipersiapkan dan mempersiapkan proses penuntutan sebelum kasus ini resmi dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan. Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi lonjakan bantuan bedah rumah Kementerian PKP serta menargetkan 10.000 unit rumah pada 2027. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Lina Tehupuring.
3: Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP terhadap kebutuhan hunian layak bagi masyarakat. Apresiasi itu menyusul peningkatan signifikan alokasi bantuan stimulus perumahan swadaya atau program bedah rumah di Maluku dari 81 unit pada 2025 menjadi 7.227 unit pada 2026. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyampaikan apresiasi tersebut setelah mengikuti rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama sejumlah kepala daerah. Lonjakan bantuan menjadi kabar baik bagi ribuan keluarga di Maluku yang masih membutuhkan hunian layak dan aman. Pemerintah Provinsi Maluku bahkan menargetkan alokasi program bedah rumah dapat meningkat hingga 10.000 unit pada 2027. Gubernur menegaskan, pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tidak semata-mata berkaitan dengan pencapaian angka bantuan, namun program tersebut harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk membantu mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Maluku.
0: Program bantuan stimulus perumahan swadaya atau program bedah rumah dari kementerian di tahun 2026 ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yang tadinya hanya 81 unit rumah di tahun 2025 menjadi 7.227 unit rumah di tahun 2026 ini.
3: Pemerintah Provinsi Maluku berharap kebijakan tersebut semakin membuka akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah sendiri. Dengan dukungan program bedah rumah dan skema pembiayaan perumahan subsidi, kebutuhan hunian layak di Maluku diharapkan dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Pendengar, Sekretaris Kota Ambon Robi Sapulete menegaskan pentingnya kedisiplinan, kepatuhan aturan, dan etika kerja bagi seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Penegasan ini disampaikan saat memimpin apel pagi pemerintah Kota Ambon di halaman Balai Kota. Ia mengingatkan agar para pegawai P3K senantiasa menjaga profesionalisme dan menunjukkan sikap saling menghormati di lingkungan kerja. Ia menjelaskan bahwa perpanjangan masa kerja P3K sangat bergantung pada kinerja dan kepatuhan pegawai terhadap ketentuan yang berlaku. Pegawai yang tidak mematuhi aturan atau menantang pimpinan harus siap menghadapi konsekuensi peninjauan keberlanjutan kontrak kerja. Karena itu, seluruh P3K diminta untuk selalu taat asas dan menjalankan instruksi pimpinan sesuai dengan etika birokrasi. Selain kedisiplinan, Pemkot Ambon juga mengingatkan seluruh jajaran aparatur untuk mengutamakan kualitas pelayanan publik dibanding sekadar mengejar penghargaan. Sikap saling menghargai antara bawahan dan pimpinan dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja pemerintahan yang solid, harmonis, dan bertanggung jawab. Ratusan korban investasi bodong di Ternate datangi Polres Ternate. Mereka kesal dan melaporkan owner Sahra Berkah lantaran modal yang mereka tanam tak kunjung mendapatkan pengembalian. Laporan Davi Baba selengkapnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
4: Ratusan korban investasi bodong mendatangi Mapolres Ternate, Maluku Utara menuntut uang mereka dikembalikan. Kedatangan warga ini berlangsung setelah polisi menangkap pemilik investasi Zahra Berkah Sahriani yang dilaporkan terkait dugaan penipuan investasi. Para korban yang terdiri atas member dan leader mengaku belum mendapatkan kembali dana yang mereka tanam. Mereka sebelumnya tergiur tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan berlipat ganda. Kedatangan ratusan korban sempat membuat suasana di halaman Mapolres Ternate memanas. Sejumlah warga bahkan nyaris terlibat baku hantam karena saling tuding dan menyalahkan terkait ajakan investasi tersebut.

0: polisi yang berjaga langsung melerai kericuhan. Situasi kemudian kembali kondusif dan para korban diarahkan untuk menyampaikan laporan serta keterangan kepada penyidik. Kasat Reskrim Polres Ternate Ibtu Arif Budi Aji mengatakan polisi masih melakukan pemeriksaan dan menerima laporan dari para korban. Jumlah korban yang datang juga masih dalam pendataan.
1: Sekarang masih dalam tahap pemeriksaan dan masih dalam tahap awal sekali, yaitu masih penerimaan laporan seperti itu. Untuk korban kan masih dibun, karena kan malam ini kan situasi sangat banyak ya korban kesini. Jadi kan masih kami hitung. Sementara masih dalam tahap perhitungan.
0: Arif menyebut nilai kerugian dalam perkara tersebut cukup besar. Polisi masih merinci jumlah pasti kerugian yang dialami para korban. Polisi menduga kerugian dalam kasus investasi bodong tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah korban juga diperkirakan mencapai ratusan orang yang tergabung sebagai member maupun leader. Penyidik Satreskrim Polres Ternate juga telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menangani perkara tersebut. Langkah ini dilakukan karena dugaan investasi tersebut disebut merugikan masyarakat di berbagai wilayah Maluku Utara. Sementara itu, owner investasi Zahra Berkah Sahriani masih menjalani pemeriksaan intensif setelah diamankan polisi. Pemeriksaan dilakukan menyusul laporan yang dibuat salah satu leader terkait dugaan investasi bodong tersebut. Polisi masih mendalami mekanisme investasi, jumlah dana yang dihimpun, jumlah korban, serta total kerugian dalam kasus tersebut. Davi Baba melaporkan.
2: Beredar Kepala UPP Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Tual Hamdi Abduh mencanangkan revisi Rencana Induk Pelabuhan atau RIP Tual pada tahun 2026. Penetapan revisi ini ditargetkan rampung tahun ini sebagai fondasi utama pengembangan Pelabuhan Tual ke depan. Langkah awal ini akan dilanjutkan dengan penyusunan studi lingkungan atau AMDAL pada tahun 2027 mendatang. Pengembangan fisik, fasilitas, serta infrastruktur pelabuhan dijadwalkan mulai berjalan pada tahun 2026 dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran. Salah satu rencana strategisnya adalah mengisi sejumlah kolom kosong di area dermaga. Selain itu, panjang dermaga yang saat ini beroperasi sepanjang 110 meter akan ditingkatkan hingga lebih dari 300 meter dari total panjang potensi dermaga yang mencapai 450 meter. Melalui pengembangan ini, Pelabuhan Tual diarahkan menjadi pelabuhan multi-purpose guna mendukung kelancaran berbagai kegiatan logistik. Fasilitas baru tersebut nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk area penumpukan peti kemas, kontainer pendingin atau river, serta layanan logistik lainnya demi meningkatkan kapasitas pelayanan di kawasan Tual. Pertamina, Patraniaga, dan Pemkot Ambon kolaborasi bantu korban kebakaran Batu Merah. Berikut laporan Rauda Utana.
3: Bertempat di halaman parkir Balai Kota Ambon, Sekretaris Kota Ambon Terobi Sapulete memimpin apel pegawai pada Senin 21 September 2026. Dalam apel tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan sosial dari PT Pertamina Patraniaga IT Wayame dan juga Basnas Kota Ambon kepada para korban kebakaran di negeri Batu Merah. Sekretaris Kota Ambon Terobi Sapulete dalam arahannya mengatakan, pemerintah Kota Ambon mengapresiasi kolaborasi PT Pertamina Patraniaga IT Wayame bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Ambon dalam penanganan tanggap darurat sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak kebakaran pemukiman di kawasan Batu Merah Kota Ambon. Mewakili Pemkot, Sekot menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pertamina yang telah mengambil bagian dalam membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana kebakaran. Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama melalui program CSR untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam situasi tanggap darurat bencana. Selain bantuan dari Pertamina, dalam apel pagi tersebut juga diserahkan sejumlah bantuan berupa kursi roda dan juga tongkat melalui Basnas kepada warga Kota Ambon yang membutuhkan. Pemkot Ambon juga mengapresiasi kontribusi Basnas yang selama ini dinilai telah membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Pemkot juga berharap dukungan Basnas dapat terus ditingkatkan, termasuk kemungkinan adanya bantuan kendaraan ambulans untuk mendukung pelayanan masyarakat di Kota Ambon. Sekut menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan juga masyarakat merupakan bagian penting dalam memperkuat penanganan berbagai persoalan sosial dan juga kebencanaan.
4: Ambon, itu bantuan kepada masyarakat korban kebakaran di negeri Batu Merah.
5: ada sejumlah masyarakat yang diberikan bantuannya. Tadi kita sama-sama sudah menyaksikan itu adalah merupakan bantuan dalam bentuk CSR bagi warga korban kebakaran. Ya. Yang kedua, tadi juga ada bantuan dari Basnas bagi masyarakat yang ada di Kota Ambon yang dengan memberikan sejumlah alat bantu berupa kursi roda, kemudian dan tongkat. Yang nantinya oleh Dinas Sosial akan didistribusikan kepada masyarakat yang mengalami apa cacat fisik dan sebagainya.
3: Sementara itu, Field Terminal Manager IT Wayame, Gigi Kahutama Gigian menjelaskan, bantuan yang diberikan kepada korban kebakaran di Negeri Batu Merah berupa 27 paket sembako, 2 paket gas LPG, P3K, dan juga obat-obatan. Dikatakan, dengan bantuan yang diberikan PT Pertamina Patraniaga Wayame ini, diharapkan sedikit meringankan beban yang dirasakan oleh masyarakat terdampak di Batu Merah.
6: Yang bertumbuh kembang bersama dengan masyarakat, tentunya pada kesempatan ini kami menyampaikan bentuk bantuan ini merupakan suatu bentuk kepedulian dari PT Pertamina Patraniaga kepada warga masyarakat baik itu ring 1 maupun ring 2 di Kota Ambon. Sehingga pada hari ini dengan kolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon kami menyerahkan bantuan sembako kepada warga dan masyarakat yang terdampak. Kemudian kita memberikan juga paket perdana LPG ya untuk warga Kota Ambon yang terdampak. Kemudian selain itu kami juga memberikan obat-obatan serta peralatan P3K kepada warga Kota Ambon.
3: Dalam kesempatan tersebut, Gigi juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Ambon atas kolaborasi dan koordinasi yang baik selama ini yang telah terjalin antara PT Pertamina Patraniaga dengan pemerintah Kota Ambon sehingga Pertamina dapat menjalankan operasional pendistribusian BBM kepada seluruh masyarakat dengan baik. Rauda Utana melaporkan.
2: Sekarang kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Maluku akan menerima bantuan satu unit kapal pembersih sampah laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal ini merupakan hibah dari Lembaga Swadaya Masyarakat asal Swiss kepada pemerintah Indonesia yang dialokasikan untuk mendukung upaya penanganan sampah dan menjaga perairan di wilayah Maluku. Gubernur Maluku Hendra Kolawerisa menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota setempat untuk mengatur operasional kapal tersebut. Koordinasi ini dinilai penting agar pemanfaatan kapal pembersih sampah dapat berjalan optimal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Gubernur Maluku turut menyampaikan apresiasinya juga kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas bantuan yang diberikan. Ia berharap kerjasama yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat demi menjaga kelestarian lingkungan serta ekosistem laut di Maluku. Pregar Bank Rakyat Indonesia bersama penyuluh perikanan Kota Tual mendistribusikan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan KUSUKA kepada masyarakat. Lengkapnya pendengar terkait hal ini berikut laporan Maya Pranira.
7: Bank Rakyat Indonesia BRI bersama penyuluh perikanan Kota Tual mendistribusikan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan KUSUKA kepada masyarakat pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Dusun Mangon, Kota Tual pada Jumat 18 September. Pendistribusian kartu tersebut merupakan bagian dari kerjasama BRI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Petugas BRI Tual Gusti Agung Yamko mengatakan, KUSUKA merupakan kartu identitas pelaku usaha yang memiliki berbagai manfaat, termasuk mendukung akses pelaku usaha terhadap layanan perbankan. Menurutnya, kepemilikan KUSUKA juga dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelaku usaha terhadap pembiayaan usaha.
8: Pendistribusian kartu KUSUKA ini kerjasama antara BRI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini di Kota Tual, kami kerjasama dengan penyuluh. Kami mendistribusikan kartu KUSUKA untuk Desa Mangon, di mana kartu KUSUKA ini adalah kartu identitas nelayan. Ini banyak manfaatnya.
7: Gusti menambahkan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang membutuhkan tambahan modal dapat menghubungi BRI untuk memperoleh informasi mengenai kredit usaha rakyat KUR maupun produk pembiayaan lainnya. Selain itu, KUSUKA juga dapat mendukung pelaku usaha dalam mengakses program pemerintah termasuk BBM bersubsidi untuk nelayan. Kepala Dusun Mangon Muhammad Arsad Tamnge menyambut baik pendistribusian PLTM Kusuka kepada masyarakat, mengingat sebagian besar warga setempat menggantungkan kehidupan pada sektor kelautan dan perikanan. Ia berharap perhatian pemerintah dapat terus diberikan, tidak hanya melalui kartu identitas, tetapi juga dalam pengembangan usaha nelayan dan rumput laut.
9: Kami dari masyarakat Sinongon sangat berterima kasih atas kebijakan dari BRI maupun dari kelautan dan perikanan, sangat bermanfaat bagi kami. Semoga apa yang diberikan kedepannya lebih lancar dan baik.
7: Sementara itu, nelayan Dusun Mangon Salasa Tamdang mengatakan masyarakat juga membutuhkan dukungan berupa sarana penangkapan ikan yang lebih layak. Menurutnya, sebagian nelayan masih menjalankan aktivitas melaut dengan peralatan seadanya, sehingga bantuan alat tangkap diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha mereka.
10: Pemberian kartu kusukun kami minta supaya ke depan itu ya agak bagus lah. Kita melaut ini dengan kita punya alat tangkap yang seadanya saja. Harapun supaya dari pemerintah kalau bisa ya ke depan itu bisa dilihat kita lah.
7: Dari pendistribusian kusuka tersebut, masyarakat berharap manfaat kartu dapat diikuti dengan akses terhadap berbagai program dukungan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat Dusun Mangon mengembangkan usahanya sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan. Maya Pranira melaporkan.
2: Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Seram Bagian Timur bersama tokoh masyarakat Bula Aswan Lahmadi menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan di Kota Bula. Sebanyak 5.500 liter air bersih telah mendistribusikan pasokan ke sejumlah titik permukiman warga. Ketua PWI Kabupaten SBT M. Yasin Kelderak mengatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian atas maraknya keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Meskipun pemerintah daerah dan instansi lain telah menyalurkan bantuan, kebutuhan warga masih belum sepenuhnya terpenuhi karena air merupakan kebutuhan pokok harian. Apalagi krisis air bersih di Pula kini kian meluas ke berbagai wilayah permukiman. Melalui penyaluran bantuan ini, PWI SBT berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga seperti memasak, mandi, dan mencuci. Selain itu, kegiatan sosial ini diharapkan juga dapat mengetuk hati serta mengajak lebih banyak pihak untuk berkolaborasi dan turun tangan membantu masyarakat Bula di tengah krisis air bersih yang sedang terjadi. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri meninjau langsung dampak kekeringan di Kecamatan Bula Barat yang memicu krisis air bersih hingga berdampak pada sektor pertanian di wilayah tersebut. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Yasin Kelderak.
11: Bupati Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Fahri Husni Al-Katiri meninjau langsung dampak kekeringan di Kecamatan Bula Barat. Dalam kunjungan yang dihadiri Sekretaris Daerah Aki Amahoru bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, Bupati Fahri memimpin pertemuan terbatas bersama unsur Forkopimcam Bula Barat dan sejumlah kepala desa dan perwakilan masyarakat di desa Waiketam Baru. Bupati Fahri Husni Al-Katiri berdiskusi langsung dengan para kepala desa terkait dampak kekeringan dan upaya penanganan yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah.
12: Sumur yang ada nggak bisa untuk minum ya, tapi air galon tersedia, ada ya, banyak ya. Jadi itu ada bantuan dua sumur juga tuh.
11: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten setempat Sofian Waraia mengatakan berdasarkan laporan dari sejumlah kepala desa ada sejumlah sumur yang mengalami kekeringan sementara sebagian lainnya masih bisa dimanfaatkan untuk air bersih.
13: Lebih dari 100 sumur memang mengalami debit airnya menurun dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber air minum karena debit air menurun.
11: Sofian Waraia memastikan upaya penanganan segera dilakukan oleh pemerintah lewat bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten setempat akan memberikan bantuan melalui program sumur bor dalam.
13: Langkah-langkah antisipasinya adalah bencana akan menurunkan programnya dalam bentuk sumur tanah dalam.
11: Selain itu, Dinas Pertanian Seram Bagian Timur juga membantu mengatasi kekeringan pada lahan-lahan pertanian melalui irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian.
2: Demikian beredar laporan dari Yasin Kelderak. Informasi berikutnya, nelayan di Dusun Mangon, Kota Tual berharap pendistribusian Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan atau KUSUKA dapat diiringi dengan dukungan nyata dari pemerintah. Para nelayan menginginkan adanya bantuan sarana serta alat tangkap yang lebih layak guna menunjang aktivitas melaut mereka sehari-hari. Sementara itu, pendengar, sebanyak 20 ribu hektare lahan di Maluku Tenggara, Tual, dan Tanimbar akan dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut, program Kementerian Kelautan dan Perikanan. Informasi ini berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
14: Pemerintah Provinsi Maluku menyiapkan lahan dan pendataan petani untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengembangkan budidaya rumput laut seluas 20 ribu hektare di sejumlah wilayah Maluku. Gubernur Maluku Hendrik Leorisa mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan produktivitas sektor kelautan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir yang menggantungkan pendapatan dari usaha rumput laut. Menurut Hendrik, pengembangan kawasan budidaya tersebut akan diarahkan pada wilayah yang memiliki potensi dan aktivitas usaha rumput laut, di antaranya Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, hingga Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia mengatakan, pemerintah daerah akan memastikan kesiapan di tingkat daerah agar program pengembangan rumput laut dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
15: Tanpa harus sepenuhnya tergantung kepada APBN. Sebelum saya dilantik, ya kami melakukan pertemuan dengan meminta dukungan Bank Dunia untuk antisipasi di Maluku, terutama bidang infrastruktur, lalu air bersih, penanganan sampah. Mereka merespon sangat positif sekali ya. Sampai sekarang sih kami berharap mudah-mudahan respon positif waktu itu bisa mewujud dalam sesuatu yang lebih konkret ini. Hari esok dan dalam waktu yang dekat ini.
14: Hendrik menilai pengembangan rumput laut memiliki peluang untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir karena Maluku memiliki wilayah laut yang luas dan potensi sumber daya kelautan yang besar. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk memastikan pendataan petani, lokasi budidaya, serta kebutuhan pendukung lainnya dapat disiapkan untuk menunjang pelaksanaan program KKP tersebut. Selain pengembangan rumput laut, Hendrik sampaikan pemerintah pusat juga merespon aspirasi nelayan Maluku terkait praktik alih muat di tengah laut. Menteri Kelautan dan Perikanan, kata Hendrik, akan menerbitkan surat untuk mengakhiri relaksasi penangkapan ikan terukur, sehingga kapal ikan yang beroperasi di tingkat wilayah pengelolaan perikanan yakni Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura diarahkan mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan pendaratan ikan milik pemerintah daerah. Dukungan pemerintah pusat terhadap sektor kelautan Maluku juga mencakup pembangunan kampung nelayan Merah Putih serta bantuan kapal pembersih sampah laut. Berbagai dukungan tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Demikian pendengar informasi di pagi ini yang kami rangkaikan ke ruang dengar Anda, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama pagi ini di antaranya. Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi lonjakan bantuan bedah rumah Kementerian PKP serta menargetkan 10.000 unit rumah pada 2027. Bupati SBP Fahri Husni Al-Katiri meninjau langsung dampak kekeringan di Kecamatan Bula Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Josorui, selamat pagi.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.

untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, temani Anda di jumpa sajian pagi ini. Kami untuk Anda memastikan semua Anda dalam keadaan yang baik, dan harapan kita ya bahwa kondisi kemarau yang panjang ini akan segera diakhiri dengan hujan, misalnya untuk hari ini, harapan demikian. Karena beberapa lokasi yang kita ketahui bersama memang sangat membutuhkan hujan ya, bahkan hampir menyeluruh untuk Indonesia bahkan. Dan pendengar, untuk Anda yang aktivitasnya di jam 7 pagi, saat ini sudah pukul 6 lebih 48 menit.

Wing Perjuangan 1945. Suara ini pernah mengabarkan kemerdekaan ke pelosok Nusantara. Melintasi batas waktu, Radio Republik Indonesia terus bertransformasi dari frekuensi analog yang penuh kenangan. Kini kami menembus semesta multiplatform digital yang tak bertepi. 81 tahun mengabdi, RRI berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan informasi serta merawat identitas bangsa. Karena dimanapun Anda berada, kebersamaan itu kini ada di genggam. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, 11 September 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: inspirasi temani Anda di pagi ini. Kita di hari ini Selasa, 22 September 2026 dalam sajian kami Ke Ruang Dengar Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Duh, ampun deh. Siapa lagi sih yang bakar sampah di pekarangan belakang? Asapnya tebal banget masuk ke rumah. Sesak darah nih.
1: Iya Pak RT, anak saya yang kecil langsung batuk-batuk. Padahal lagi asik main di dalam rumah. Padahal kan musim kemarau gini, gampang banget bikin sesak napas. Belum lagi bahaya kebakaran.
2: Betul banget warga. Bakar sampah sembarangan itu bukan cuma bikin polusi udara dan bikin tetangga marah, tapi juga mengancam kesehatan paru-paru keluarga kita. Bahkan memicu kebakaran besar. Yuk mulai hari ini kita ubah kebiasaan lama. Pilah sampah dari rumah. Sampah organik bisa diolah jadi kompos. Sampah anorganik disetor ke bank sampah atau didaur ulang. Ingat, bumi kita butuh oksigen, bukan asap beracun. Karena menjaga lingkungan, menjaga masa depan.

pada jumpa pagi ini saya kutip dari laman rri.co.id untuk kita lihat perkembangan yang ada. Pendengar, upaya pemulihan masyarakat desa Patahue, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Hal ini pendengar ditandai ya dengan peletakan batu pertama pembangunan pastori jemaat GPM Patahue dan rumah bantuan bagi masyarakat terdampak yang berlangsung di gedung gereja Immanuel desa Patahue di hari Minggu. Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Revindo Pradipta Rulando yang hadir juga dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa TNI Polri akan terus mengambil bagian dalam menjaga keamanan dan mendukung proses pemulihan masyarakat. Kapolres mengatakan pembangunan rumah bantuan tidak hanya menjadi upaya pemulihan secara fisik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kembali rasa aman dan kebersamaan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat Patahue untuk menjaga situasi keamanan yang telah kondusif dengan mengedepankan komunikasi dan penyelesaian setiap persoalan secara damai.

hingga saat ini, di mana untuk memastikan pemenuhan hak kelompok rentan berjalan dari tingkat desa hingga kota Ambon, Rumah Generasi ini terus memperluas implementasi program inklusi. Nah, Divisi Perempuan dan Anak Rumah Generasi Poppy Siahaya mengatakan, saat ini program inklusi telah diimplementasikan pada 10 desa negeri baru dari target 35 desa negeri dan kelurahan di Kota Ambon. Tahun depan, Rumah Generasi berencana berkolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menjangkau 5 desa atau negeri yang masih tersisa. Menurutnya, salah satu perkembangan yang terlihat ya adalah semakin terbukanya ruang bagi kelompok rentan untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan termasuk musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang desa. Selain itu, penanganan kasus kelompok rentan juga diperkuat melalui layanan berbasis komunitas. Pendampingan di tingkat komunitas membantu memberikan pendampingan sekaligus melakukan rujukan ke lembaga layanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ia juga berharap ya bahwa kolaborasi bersama pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat implementasi kebijakan inklusi serta memastikan pemenuhan hak kelompok rentan berjalan hingga tingkat masyarakat.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Ada yang baru di Alfamidi. Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ya. Kini hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo spesial harga spesial hanya Rp9.900. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, teman Anda di jumpa sajian pagi ini. Namanya dari aktivitas Selasa 22 September 2020.

0: sekarang atau tidak.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Masa ikuti untuk Anda informasi dari laman rri.co.id, penyidikan dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran perusahaan daerah PT Bipolo Gidin Kabupaten Boru Selatan terus digeber Kejaksaan Tinggi Maluku. Nilai anggaran yang menjadi sorotan penyidik mencapai 41,5 miliar rupiah. Dan hingga kini pendengar, penyidik masih memburu fakta dan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam pengelolaan dana tersebut. Sejumlah saksi terus dipanggil dan diperiksa pada hari kemarin, dan penyidik kembali memeriksa 3 orang yang dinilai memiliki keterkaitan dengan aktivitas dan pengelolaan PT Bipolo Gidin. PLH Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Azid Latukonsina mengatakan bahwa ketiga saksi yang diperiksa masing-masing YB selaku Direktur Teknik PT Bipolo Gidin, BH selaku Koperador PT Bipolo Gidin, serta AP yang adalah Direktris PT Virgo Abadi, dan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam merampungkan proses penyidikan perkara dugaan korupsi PT Bipolo Gidin. Penyidik juga masih menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI Perwakilan Maluku. Hasil audit tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyidikan, termasuk untuk memastikan besaran kerugian negara serta mendalami pihak-pihak yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Nah, audit BPK diketahui telah berjalan sejak 2025, namun hingga kini hasil perhitungan kerugian negara belum juga diterima oleh penyidik.
1: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal 100 ribu rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
2: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih.
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100 ribu rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.

Pendengar, awali hari dengan sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga stamina sepanjang hari. Pilih menu yang mengandung karbohidrat, protein, serta buah atau sayuran. Jangan lewatkan sarapan, karena tubuh Anda membutuhkan energi terbaik sejak pagi. Sarapan sehat, aktivitas pun semakin semangat.

berbagai macam manfaat untuk kesehatan, dan jangan hanya sekedar kenyang ya, pastikan juga sarapan yang Anda konsumsi mengandung berbagai macam nutrisi yang penting dan dibutuhkan oleh tubuh. Jika tubuh merasa lemas dan suasana hati tidak terkontrol dengan baik di pagi hari, coba ingat-ingat kembali, apakah sudah sarapan atau belum?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9 menghadirkan bakti kesehatan bagi masyarakat dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI di Kota Ambon. Pelayanan kesehatan dipusatkan di Gedung Dr. J. Lemena Mako Kodairal 9 Halon, Kota Ambon. Bakti kesehatan menjadi salah satu rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI yang melibatkan masyarakat secara langsung. Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas bersama rombongan meninjau langsung pelaksanaan bakti kesehatan. Dikatakan, bakti kesehatan menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat dalam momentum peringatan HUT TNI. Selain pelayanan kesehatan, masyarakat yang hadir di Mako Kodairal 9 juga dapat mengikuti dan menyaksikan berbagai kegiatan yang telah disiapkan. Kodairal 9 lanjutnya siap mendukung kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan TNI dengan masyarakat.
1: Sekian Cek Fakta.

0: sayur di pasar semahal-mahal lawang. Cili deng bawang jual sing turun-turun harga ini.
1: Mau bagaimana lah mama? Satu minggu ini kapal kargo sih bisa sandar di pelabuhan Sudarso. Omo di luar su capai 3 meter, pasokan barang dari luar pulau sih bisa masuk.
0: Barang su mahal begini, baru itu orang jual buang-buang nanti sisa dikirim lagi. Sayangnya.

mendengar dengan sejumlah informasi, saya kutip untuk Anda ya dari laman rri.co.id untuk kita lihat perkembangan yang ada hingga saat ini. Dan pendengar, informasi dari laman rri.co.id melalui kolaborasi dengan Forum Media Inklusi Rumah Generasi ini mendorong penguatan pemberitaan yang inklusif di Kota Ambon ya. Poppy Siahaya, Divisi Perempuan dan Anak Rumah Generasi, mengatakan bahwa kolaborasi tersebut penting untuk memastikan kelompok rentan termasuk penerima manfaat bantuan sosial untuk mendapatkan ruang dalam pemberitaan. Menurutnya, publikasi mengenai pemenuhan hak kelompok rentan diperlukan agar akses terhadap pelayanan dan perlindungan dapat diketahui serta menjadi perhatian bersama. Informasi mengenai hal ini ya, mendengar Rumah Generasi dorong media perkuat pemberitaan inklusif di Ambon.

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami resikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.

Sekolah Garuda, tempat tumbuhnya generasi yang berani bermimpi dan siap melangkah menuju masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengembangkan kreativitas, menjalin persahabatan, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah Garuda hadir untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengenali potensi, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju cita-cita. Mari terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.

Pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Johan S. Nori Marna mengaku kasus positif HIV di Maluku hingga Agustus 2026 tercatat sebanyak 212 kasus. Angka tersebut mendekati capaian sepanjang 2025 yang mencapai sekitar 324 kasus. Menurut Kadinkes, peningkatan penemuan kasus dinilai tidak selalu menunjukkan kondisi yang semakin buruk, namun sebaliknya semakin banyak kasus yang ditemukan, maka kemungkinan penderita untuk segera mendapatkan pengobatan dan pendampingan. Penemuan kasus baru juga tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat serta kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat termasuk Yayasan Pelangi dalam menjangkau orang dengan HIV.

0: pas inquiet?
1: Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

0: Ma, ini kain tenun dari mana? Kok motifnya beda sekali dari kain biasa?
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katong pun hidup di Maluku nih yang selalu dekat dengan laut.
0: Oh, berarti ombak tuh punya arti yang dalam, Kama?
1: Iya toh, Yoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang sempurna berhenti.
0: Lalu ada motif lain lagi, Kama?
1: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
0: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa toh, Ma?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya akan sempurna toh. Kalau katong seng peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini supaya budaya katong tetap hidup.

Malam hari, 11 September 1945, ketika pemerintah ragu mengambil alih pemancar Jepang karena bayang-bayang sekutu. Sebuah rumah di Jalan Menteng Dalam Jakarta justru membuka pintunya lebar-lebar untuk memulai sebuah perjuangan. Rumah itu milik Adang Kadarusman, seorang pemuda pembawa udara segar bagi kemerdekaan. Di bawah atap rumahnya, 8 delegasi radio daerah berkumpul, memecah kesunyian tengah malam demi satu tujuan, melahirkan Radio Republik Indonesia.

0: Jadi sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Terus terang bahwa Indonesia masih tetap padam, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman.